0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang pekerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah pusat mengambil alih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu...

0: yang kita ikuti, Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk Haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Ayan Raki, Petiga, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Juraid. Juga tetap melakukan pantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca nafas. Cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Negara Prasetyo mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan fokusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini utuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan ke presiden di tahun 2026 kualitas. Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dan nanti apa, misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan
2: sisanya kepada program Makan Bergizi Gratis bawah kepemimpinan program berkat rubus langkah fokus manfaat tepat untuk program dan menambah keberhasilan program dan yang diukur dari jumlah manfaat dari UMKM dan kesempatan kerja menjadi ikat terpenting program perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya semua indikator ini ada MAM yang tepat, misalnya kan tuh sekarang kita kan dengan MBG ini kan tanah pangan kerja maka lapangan kerja yang tercipta per dapur itu, per SPPG itu berapa yang dikerjakan. Itu jadi itu nanti ada kelawan kategori ya, advokasi tanah kali macam-macam itu berapa itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunia seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Dan Denai, saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara asli.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Dan baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Senang sekali rasanya Tari dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Siang Bovendigul edisi Selasa 9 Juni 2026 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa pendengar, dalam Lintas Siang Bovendigul edisi Selasa ya, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan dengan susunan acara, yaitu ada informasi cek fakta, kemudian dilanjut dengan informasi dan juga hiburan lainnya. Kemudian kami juga akan hadirkan segmen musik pelepas lelah pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan dilanjut dengan penyampaian berita dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, kami juga akan memberikan informasi cek fakta lainnya ya, beserta dengan musik dan informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan itulah ya susunan acara di Lintas Siang hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menyampaikan satu buah pengumuman ya, yang berasal dari Bupati Bovendigul mengenai dengan penertiban kembali lapak atau kios pasar sentral kilometer 3 Tanah Merah Distrik Mandobo. Untuk informasi tersebut berisi disampaikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lapak atau kios di pasar sentral Kilo 3 Tanah Merah Distrik Mandobo untuk segera membenahi dan menempati lapak atau kios, dan apabila hal tersebut tidak diindahkan maka terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026, pemerintah akan mengambil alih lapak atau kios tersebut. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk segera dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi Hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri atau APD. Faktanya pendengar bahwa klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hantavirus menggunakan APD adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Karena melansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan juga petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Spanyol.

Baik pendengar, jadi informasi yang beredar luas ya di media sosial mengenai video yang mengklaim bahwa adanya rekayasa produksi hantavirus menggunakan APD atau alat pelindung diri adalah tidak benar ya, karena memang tidak ada rekayasa produksi hantavirus. Dan Anda terus pastikan ya untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan juga sebelum mempercayai informasi tersebut. Ikuti terus segmen kami pendengar di Cek Fakta agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

saat terjadi angin kencang. Prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda

sadar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
4: 3, 2, 1, go!
3: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
5: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Baik mendengar, Anda masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Dan tadi sudah ada lagu dari Duo Maya ya, dengan judul Sang Juara. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan kembali ya lagu pop lainnya nih. Di sini ada Melly Goeslaw featuring dengan Eric ya, yaitu dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan memberikan satu informasi ya, spesial di hari Selasa akan ada informasi terkait dengan moderasi beragama.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

0: tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Mira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Mira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pa, Mira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini Lintas Siang Bu Fendigul masih setia menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akan menyampaikan informasi ya terkait dengan plus minus moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia.

Baik pendengar, karena kita memang saat ini ya tinggal di negara Indonesia di mana moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan yang sering kali dibahas dalam menjaga keharmonisan ya di Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya dan juga agama. Dan konsep ini pendengar menekankan untuk kita bisa bersikap saling menghormati tanpa menghilangkan keyakinan masing-masing dari diri kita. Dan saat ini kami akan membahas terkait dengan kelebihan terlebih dahulu ya, di mana salah satu kelebihan dari moderasi beragama yaitu adalah kemampuan untuk bisa mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan. Dan sikap toleran ini juga dapat membantu masyarakat untuk bisa hidup berdampingan secara damai di lingkungan yang multi etnis ini. Dan selanjutnya pendengar, moderasi beragama juga mendorong terciptanya ruang dialog ya yang sehat antar kelompok masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, maka kesalahpahaman yang berpotensi dapat memicu perselisihan ini bisa diminimalkan. Di dunia pendidikan sendiri pendengar, moderasi beragama juga dapat membantu menanamkan nilai persatuan ya kepada generasi muda, dan para pelajar juga dapat belajar menghargai keberagaman tanpa harus meninggalkan identitas keagamaan mereka. Selain itu pendengar, moderasi beragama juga dapat memperkuat stabilitas sosial dan juga dapat mendukung pembangunan nasional. Untuk lingkungan yang aman dan juga harmonis ini cenderung lebih kondusif ya bagi pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Namun selain itu, pendengar, moderasi beragama juga ada kekurangannya ya, yaitu memiliki tantangan dalam penerapannya di lapangan karena sebagian pihak ini terkadang menganggap bahwa konsep ini dapat mengurangi ketegasan dalam menjalankan ajaran agama tertentu. Dan perbedaan pemahaman juga ya mengenai batas antara toleransi dan juga kompromi terhadap keyakinan ini juga seringkali menjadi perdebatan. Dan hal ini pendengar dapat juga memunculkan berbagai interpretasi ya yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Tantangan lain juga muncul dari penyebaran informasi yang tidak akurat yaitu melalui media sosial. Oleh sebab itu pendengar semua harap berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial karena banyak sekali narasi yang proaktif dapat memicu kecurigaan dan juga menghambat upaya memperkuat moderasi beragama. Dan saat ini pendengar, di tengah masyarakat multi etnis Indonesia, moderasi beragama memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dan pihak-pihak tersebut ya seperti pemerintah, tokoh agama dan juga masyarakat ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara toleransi dan juga keyakinan. Dan itulah ya pendengar, pada akhirnya moderasi beragama juga memiliki sisi positif dan juga sisi yang perlu terus kita kaji secara bijaksana. Dengan kita memahami yang tepat ya tentang moderasi beragama ini, konsep ini juga akan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia.

itulah ya pendengar, informasi sedikit nih terkait dengan moderasi beragama yang kami lansir dari laman resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Hey Nin.
5: Iya Tante.
4: Kapan nih sudah?
5: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
4: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
5: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
4: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
6: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

3 dan 97,5 FM masih bersama Tari dalam Lintas Yambo Vendigo. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, selamat siang ya untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Masih semangat gak nih jalanin aktivitas hari ini? Tenang ya pendengar, karena kami masih ada beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya yang tentunya siap untuk menemani kesibukan Anda di hari ini. Dan mungkin untuk Anda yang juga lagi bosan ya sendirian di rumah, semoga siaran kami dapat menghibur dan juga menambah mood baik ya untuk pendengar semua. Baik pendengar, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas mengenai plus minus ya dari moderasi beragama, dan saat ini kami akan memberikan informasi terkait dengan generasi muda yang juga diajak ya untuk perkuat nilai Pancasila dan juga moderasi beragama di era digital. Kembali kami sampaikan informasi dari rri.co.id. Perbedaan yang ada di tengah masyarakat tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Dan melalui semangat musyawarah, setiap persoalan akan dapat diselesaikan dengan duduk bersama dan juga berdialog secara terbuka. Dan untuk nilai-nilai tersebut, pendengar, merupakan bagian penting ya dari pengamalan Pancasila yang harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana pendengar, ada salah satu dosen psikolog ya dari Pendidikan Islam UIN Palangkaraya yang bernama Surawan. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 nilai utama yang perlu dipegang teguh, yakni semangat musyawarah, toleransi, dan juga kebersamaan. Dan menurut beliau bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan serta menjadikannya sebagai modal dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu pendengar, generasi muda juga dinilai untuk bisa ya memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus bangsa sekaligus kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi. Adapun keunggulan tersebut menjadi modal besar bagi anak muda untuk bisa berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. Dan untuk itu pendengar, melalui hal-hal sederhana di era digital saat ini ya, seperti dengan menggunakan media sosial secara bijak, generasi muda juga diharapkan mampu melakukan kolaborasi serta mengendalikan diri dalam bermedia sosial. Dan sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ya, di sini juga ada dari Kota Palangkaraya, yaitu ada Haji Syahrun yang juga mengingatkan nih bahwa akan pentingnya kemampuan untuk memilah juga memverifikasi informasi. Karena generasi muda ya juga harus waspada nih terhadap hoax, juga ujaran kebencian dan berbagai konten yang berpotensi ya untuk bisa memecah belah masyarakat. Dan oleh karena itu pendengar, masyarakat juga diimbau untuk menjadikan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, jadi bukan sebagai sumber konflik akibat informasi yang belum tentu benar. Dan untuk itu generasi muda diharapkan ya bisa lebih mengedepankan akal pikiran yang jernih, memperbanyak komunikasi, dan juga serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dengan itu pendengar, mari kita bangun kolaborasi dan juga menjaga sikap saling menghormati ya, karena generasi muda juga dapat menjadi garda terdepan nih dalam menjaga kerukunan dan juga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan di era global saat ini.

pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan dua lagu ya dari Audi featuring Glenn Fredly dengan judul Terpesona, dan juga ada Joy Tobing dengan judul Karena Cinta.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Dek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

Mendingan pukul 11 waktu Indonesia Timur, Anda masih di Lintas Yambo Vendigo bersama dengan Tari hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami masuk di segmen musik dan hiburan dan informasi ya pendengar. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, jadi akan ada beragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pop hingga pukul 12.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

90,3 dan 97,5 FM masih di Pro 1 RRI Bovendigo. Dan saat ini pendengar, kami akan update informasi terkait dengan pembenahan program MBG. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Sudaryati Deang, akan fokus pada peningkatan kualitas program makan bergizi gratis. Karena itu BGN akan meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas tersebut. Di mana pendengar, Nani menyatakan bahwa ini akan menjadi salah satu langkah strategis BGN dalam memperbaiki tata kelola MBG. Dan menurutnya tujuan peningkatan pengawasan ini untuk memastikan kualitas penyajian MBG kepada penerima manfaat. Dan beliau juga menambahkan bahwa langkah-langkah pembenahan ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, Nani mengatakan fokus peningkatan kualitas ini ditujukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Karena menurutnya ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dan pendengar, selanjutnya melalui moratorium tersebut akan diketahui kebutuhan ideal dapur untuk melayani penerima manfaat. Dan hal tersebut ya dapat menata ulang untuk memetakan kebutuhan di berbagai daerah.

Baik pendengar, informasi yang kami hadirkan kami lansir dari www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya ya dengan judul pembenahan program MBG. Kami tidak kejar kuantitas tetapi kualitas.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hei, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulansi.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong, coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja bu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Bovendi Gul. Informasi selanjutnya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara pada hari Senin 8 Juni 2026 kemarin. Dan dengan pelantikan tersebut, pendengar, jumlah penasehat khusus Presiden kini bertambah menjadi 10 orang. Pelantikan Said Iqbal dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 58 tahun 2026 tentang pengangkatan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh. Jabatan tersebut menempatkan Said Iqbal sebagai salah satu pembantu Presiden dalam memberikan masukan strategis di bidang ketenagakerjaan. Dan usai dilantik, pendengar, Said Iqbal mengatakan bahwa siap membantu Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena menurutnya kaum buruh memiliki peran penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dan ia juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, redistribusi kekayaan dan kesempatan yang setara ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan nasional. Adapun orientasi itulah ya yang mungkin akan menjadi fokus dari tugas-tugasnya untuk membantu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan bergabungnya Said Iqbal, berikut adalah daftar dari penasehat khusus Presiden Prabowo Subianto. Yaitu di bidang politik dan keamanan ada Wiranto, dan untuk bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan ada Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian pada bidang pertahanan nasional dan ketua komite kebijakan industri pertahanan ada Dudung Abdurrahman. Dan untuk bidang energi ada Purnomo Yusgiantoro. Untuk bidang haji ditempati oleh Muhajir Effendi. Dan untuk bidang kesehatan ada Terawan Agus Putranto. Untuk bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian ada Ahmad Doviri. Selanjutnya untuk bidang ekonomi dan pembangunan nasional ada Bambang Brojonegoro. Dan untuk bidang komunikasi yaitu Hasan Nasbi. Dan terakhir bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh ada Said Iqbal. Dan para penasehat khusus bertugas memberikan saran juga pertimbangan serta masukan kepada Presiden sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk kehadiran mereka, pendengar, dapat diharapkan ya bisa membantu pemerintah menangani berbagai isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan ditunjuknya Said Iqbal juga dinilai dapat memperkuat representasi kalangan pekerja dalam pemerintah, dan untuk pengalaman panjangnya dalam memimpin organisasi buruh diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Baik, dengar informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman www.rri.co.id. Anda juga bisa menemukan informasi lainnya ya, seputar berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan editorial. Dan Anda bisa langsung akses situs resmi kami di www.rri.co.id atau www.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Euforia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Dan saat ini untuk informasi berikutnya terkait dengan kompetisi sepak bola terbesar ya di jagat raya, yakni Piala Dunia 2026, di mana tinggal hitungan hari akan dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan untuk ajang Piala Dunia 2026, tepatnya mulai bergulir pada Jumat 12 Juni 2026. Dan saat ini pendengar, masyarakat Indonesia bertanya-tanya ya, bisakah menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 menggunakan set-top box atau STB pada TV analog atau TV tabung. Dan berikut ya pendengar, di sini bisa Anda simak dua cara nonton Piala Dunia 2026 di TVRI untuk TV analog dengan STB dan juga cara mencari sinyal untuk TV digital. Adapun Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan diisi oleh total 48 negara dari 6 konfederasi. Dan untuk rangkaian laga berjalan sejak 12 Juni hingga 20 Juli 2026 mendatang, di mana Piala Dunia edisi ke-23 ini menjadi kali pertama ya 48 negara berlaga di putaran final, dan bertambah 16 negara dari Piala Dunia periode sebelumnya. Dan untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 ini bisa disaksikan ya di saluran TVRI, yakni baik itu TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Mengingat TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dan untuk tayangan siaran langsung Piala Dunia 2026 di TVRI ini berlaku untuk TV digital hingga TV analog atau tabung dengan menggunakan set-top box ya atau STB. Dan selain itu tersedia pula aplikasi Volap Play yang memungkinkan penonton dapat mengakses 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara live streaming. Dan berikut ya pendengar, untuk cara menonton Piala Dunia 2026 menggunakan STB dan cara mencari sinyalnya. Dan ada juga cara menonton Piala Dunia 2026 dengan cara mencari sinyal TVRI untuk TV digital atau Smart TV. Adapun ya pendengar, untuk informasinya bisa Anda baca selengkapnya ya langsung di website resmi kami di www.rri.co.id atau www.rri.co.id. Anda bisa mencarinya dengan judul Nonton Piala Dunia 2026, bisakah pakai STB TV tabung? Begini cara cari sinyal TVRI.

Baik pendengar, pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan masuk ke segmen musik pelepas lelah untuk menemani waktu istirahat Anda ataupun makan siang Anda ya di siang hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa langsung hubungi kami ya nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang

0: keadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: pendengar masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kita sudah masuk ke segmen musik pelepas lelah. Dan selamat beristirahat sejenak ya untuk Anda semua dimanapun berada. Selamat menikmati waktu makan siangnya. Kami akan menemani Anda dalam musik pelepas lelah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam atau sekedar mengucapkan selamat ulang tahun, selamat anniversary dan lain-lain ya pendengar kepada kerabat terkasih, Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08 1149 88 222. Baik, saat ini sudah ada dua penelpon yang bergabung di siang hari ini, kita sapa dulu. Selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Selamat musik siang lelah.
1: Dari Andi di Jambi Kak.
0: Oke, Bang Andi, selamat siang.
1: Kak Ana nih, Kak Tari kan?
0: Dengan Tari, Bang Andi.
1: Oh, apa kabar Kak Tari? Sehat?
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Bang Andi, gimana kabar di Jambi?
1: Sehat juga, suasana cerah. Di Taliabu juga jaringan sudah kembali pulih.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik, Bang Andi. Mau request lagu ya apa siang hari ini?
1: Saya request lagu dari Jamrud, Kabarin Aku.
0: Dari Zamrud, Kabari ya Aku.
1: Iya.
0: Siap, Bang Andi. Mau kirim-kirim salam?
1: Iya, salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Lagi bekerja, Dek. Ya, hati-hati kesehatanmu di sana. Baik-baik saja, sehat selalu, dimurahkan rezekimu, panjangkan umurmu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di sana. Semoga terhibur dengan lagu ini. Terus buat sahabat Puputer Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tiat, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bu Farida, Bunda Natalia, terus buatnya Ciguria, buatnya Kak Esther, Lita, dan Nia di Manado, sehat selalu. Buat Kak Tari, semoga diberi kesehatan, diberikan umur panjang, memurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, Kak Tari.
0: Terima kasih, Bang Andi. Ditunggu lagunya.
1: Oke, makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Andi. Baik, pendengar, selanjutnya ya di belakang Bang Andi kita sapa. Semoga tidak terputus teleponnya ya. Selamat siang, musik pelepas lelah.
2: Selamat siang, kembali Teh Tari dengan Iwan Lok Semawi Aceh.
0: Oke, ada Bang Iwan ya di Lok Semawi.
2: Ya, benar.
0: Apa kabar Bang Iwan? Baru berjumpa kembali ya, nih.
2: Cuaca ini sangat panas, mencetar membahana ini.
0: Cetar membahana ya di Aceh ya.
2: Belum pernah hujan lagi.
0: Oh, semoga nanti diguyur hujan ya sore ini ya, biar nggak terlalu panas ya Bang Iwan ya.
2: Mudah-mudahan ada kejutan.
0: Baik Bang Iwan, gimana mau request lagu apa Bang Iwan untuk menemani siang harinya?
2: Kalau bisa diputarkan Lumpur dan Berlian, tapi saya nama penyanyinya lupa nih dari.
0: Judulnya Lumpur dan Berlian ya?
2: Ya.
0: Oke, sambil Tari bantu carikan lagunya, Bang Iwan mau kirim-kirim salam?
2: Pertama buat Teh Tari, salam sehat selalu, panjang umur, bahagia, murah rezeki.
0: Amin.
2: Ada Bung Andi barusan, Bang Nasrul, Bang Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bang Ramadan, ada Bang Le, Bang Putra, Ibu Farida, Bunda Natalia, Putri, Pak Freddy, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke, Oke, siap Bang Iwan.
2: Terima kasih Desari, salam sehat selalu sama bertugas dan jangan lupa makan siangnya.
0: Siap. Terima kasih Bang Iwan, ditunggu lagunya. Selamat siang Bang Iwan ya di Loksuma WAC. Dan kita sapa nih penelpon berikutnya ya, satu penelpon lagi. Selamat siang musik pelepas lelah.
3: Halo, selamat siang, Ade Tari.
0: Selamat siang.
3: Dengan Bunda Ima di Maumere.
0: Selamat siang Bunda Ima di Maumere.
3: Selamat jumpa kembali cantik baru hari ini dengar suaranya.
0: Betul, lama tidak berjumpa ya Bunda Ima. Kabar sehat Bunda?
3: Bukan lama tidak berjumpa, tapi setiap hari, setiap malam Bunda terus bergabung.
0: Iya.
3: Cuman belum beruntung, hari ini baru beruntung sama Adik Tari.
0: Oh gitu, jadi dari kemarin
3: iya.
0: Gak usah Bunda ya?
3: Iya.
0: Oke, alhamdulillah
3: setiap hari,
0: ya.
3: Setiap malam selalu ada selalu Bunda, ada. Tapi belum mujur mungkin.
0: Gak apa-apa Bunda, yang penting hari ini bisa masuk ya, siang hari ini
3: itu
0: ya.
3: Itu sudah, jadi sangat-sangat bersyukur hari ini. Sekalipun panas, membara di Maumere, angin, tapi tetap semangat.
0: Tetap semangat, harus tetap semangat Bunda. Di Maumere berarti panas juga hari ini ya.
3: Iya panas. Kalau di Boven bagaimana cuacanya?
0: Di Boven panas, cuma nggak begitu panas sekali Bunda. Dari kemarin cuacanya agak mendung.
3: Mungkin kita kena satu atap toh, satu langit. Jadi pasti tidak beda-beda jauh.
0: Betul sekali Bunda. Yang penting keadaan sehat.
3: Oke,
0: ya
3: Bunda. Oke, urusin selanjutnya dulu ada Tari.
0: Boleh, mau ragu apa Bunda Ima?
3: Dengan Tony Pereira boleh?
0: Boleh. Dengan judulnya
3: Sahabatku.
0: Oke, siap
3: iya.
0: Mau titip-titip salam Bunda Ima?
3: Ya boleh, kalau memang diizinkan untuk titip salam.
0: Silakan Bunda.
3: Salam pertama tentunya buat Adik Tari bersama operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan Adik Tari, jangan lupa makannya dan sakit lambung.
0: Amin, terima kasih
3: Bunda. Kru yang ada di Boven semuanya ya, selamat siang, salam sehat. Ada Bang Iwan tadi, salam kenal dari Bunda Ima. Ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bapak Widi, ada Oma Deva, ada Bunda Wigati, ada Putra Tenga, selamat siang Putra, ada Bunda Utri, Bunda Wanusu, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, dan Bapak, siapa ada lagi ini? Bapak Darwin, Bang Darwin, dan Bang Andi di Jambi, terus Bang Adi di mana lagi ini? Di Rinias. Selamat siang semua, salam sehat. Dan buat Adik Tari ya, terima kasih. Selamat siang, tetap semangat, jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih Bunda.
3: Jangan lupa makan siangnya.
0: Siap Bunda, Bunda juga ya, sehat selalu.
3: Oke, makasih dan
0: makan siang. Terima kasih Bunda Ima, ditunggu lagunya. Terima kasih sudah bergabung ya di siang hari ini. Dan pendengar, karena sudah ada 3 penelpon nih yang bergabung, kita putarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Tadi ada Bang Andi di Jambi, kemudian ada Bang Iwan, dan juga dilanjut dengan Bunda Ima. Dan saat ini kita akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Jamrud dengan judul Kabari Aku.

Baik pendengar, ada Lumpur dan Berlian ya dari Ipang, spesial di request oleh Bang Iwan yang katanya di Aceh cuacanya lagi cetar membahana ya. Semoga tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas yang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, ada lagu Sahabatku dari Tony Pereira yang di request oleh Bunda Ima.

0: Baik, pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Masih dalam segmen musik pelepas lelah ya siang hari ini. Dan kebetulan pendengar sudah ada yang bergabung kembali ya bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat siang musik pelepas lelah.
1: Selamat siang Batari, musik pelepas lelah.
0: Selamat siang dengan Ibu Farida. Gimana kabarnya Ibu Farida?
1: Iya, Ibu Farida Batari. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Farida.
1: Amin, amin.
0: Ibu Farida gimana?
1: Request lagu dari
0: boleh.
1: Ini ya, dari ini lagunya, oh Bu Farida kirim linknya ya supaya bisa.
0: Oke. Siap Ibu Farida.
1: Iya, di Mitra RRI Bovenen itu sudah Bu
0: Farida kirim lagunya. Baik, lagunya hampa ya. Iya. Dari Dikirian.
1: Iya. Bateri cuaca di Boven gimana?
0: Cuaca di Boven siang hari ini cerah tapi nggak begitu panas ya Ibu Farida. Dari kemarin cuacanya di Boven lagi adem-adem gitu.
1: Lagi adem. Sama di sini juga begitu.
0: Iya, sama ya.
1: Pagi ini ya cerah-cerah berawan di sini.
0: Betul, cerah-cerah berawan, suasananya iya. Adem.
1: Iya. Batari mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan Ibu Farida.
1: Iya. Kemarin Batari teman kita yang di Palembang ya meninggal dunia, ibu adik dari almarhumah Bunda Christine yang ada di Palembang ya.
0: Betul.
1: Itu yang meninggal ya, turut berduka cita. Moga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan ya.
0: Amin. Ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Mau kirim salam buat Wanusu ya, sama Pak Usu Usir yang ada di Sambas, ada Bang Lanius juga, ada Ibu Utri, ada Pak Freddy di Marauke, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Tete Tias, ada Bu Wigati ya, Bu Wigati Ciguria, Ayu di Maso Istana, ada Dika, ada Sari, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada yang di Jambi, ada Manasron, ada Bintang Pratama dari Palu, ada Pak Jeffrey ya, ada Bang Ruhut dari Tapanuli, ada siapa lagi tadi yang lewat-lewat siapa ya Mbak Tari?
0: Tadi baru ada Bang Andi yang udah masuk ya dari Jambi, kemudian ada Bang Iwan di Loksumawe dan juga Bunda Ima di Momere.
1: Oh iya, Bunda Ima ya, Mama iya. Ima ya, ada Puja juga ya. Itu ada, iya, ada yang dari Banjarmasin juga ada ya. Ini Mbak Tari sekedar ini saja ya mengingatkan ya, kalau kita di udara itu kita telepon, gabung, menyapa, pesan lagu ya udah. Ngomong sedikit-sedikit, turun ya, nggak berlebihan. Tapi betul. Jangan ya, ini kita fans-fans ini saling ini ya. Kadang fans-fans itu kita gerah ya, dengar kalau ada yang gabung lewat ini lagi asmara-asmara ya. Jangan ya.
0: Kebetulan
1: ya, itu
0: sekali.
1: Pribadi.
0: Kebetulan nih iya. Ibu Farida bahas, itu betul banget ya Ibu Farida. Semoga kedepannya bisa lebih disaring
1: iya,
0: lagi
1: jangan.
0: Ya.
1: Jangan kalau bisa ya ke jalur pribadi, coba di situ, jangan curhat di sini karena ini kita fans ini gerah ya, gerah. Kan kadang orang lain nggak suka dengar ya, nggak suka.
0: Betul.
1: Kenapa begitu. Nah, kita di sini kan seluruh Indonesia, bukan cuma di Boven dengar, seluruh Indonesia bahkan di manca sana dengar. Nanti mereka kenapa begini seperti ini di sini? Jadi ya tahulah kita tata krama kita, etika kita harus tahu ya. Karena ini RRI bukan milik kita, milik berbadi kita, milik orang banyak seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau cuma Bu Farida nggak terlalu ini, tapi kan teman-teman yang lain itu kan gerah, nggak suka ya. Kenapa di udara begitu? Nah tempat RRI ini bukan tempat kita mau curhat tentang cinta, tentang apa dua sejel ya, dua sejel ya, yang ini lagi mabuk asmara, ini jangan. Itu kan ada versi-versinya. Coba kita di Indosiar itu ada di situ ada Mama Dede, kita curhat gimana tentang ini. Di situ kan ada solusinya. Kalau di sini kita teman-teman kita ya enggak suka dengar ya. Itu salah sasaran, salah tempatnya, ini bukan tempatnya ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi mohon para teman-temanku ya, dari seluruh dari Sabang sampai Merauke, kalau ada hal-hal yang ini jangan ya. Kita menjaga nama baik RRI. Jaga RRI itu apa? Radio Republik Indonesia. Nah, itu. Jadi mohon ya para teman-teman, kalau ada yang ini mohon kita berikan ini solusinya, jalan keluarnya jangan, kita ingatkan. Jadi kalau ada teman-teman kita seperti kita ingatkan ya, kita ingatkan jangan, nggak baik ya, karena fans-fans ini banyak yang gerah, yang apa, nggak suka dengar ya. Iya, itu sekedar informasi dari Bu Farida ya, mohon ya, mohon jangan ya. Nanti kedepannya kita tetap menjaga silaturahmi yang baik saja. Mbak Tari, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih Ibu Farida. Terima kasih ya untuk pesannya nih yang sangat berharga ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi ya Ibu Farida ya. Jadi hanya sekedar kirim-kirim salam ataupun mau request lagu ya di RRI ini. Terima kasih Ibu Farida, ditunggu lagunya. Dan selanjutnya pendengar, penelpon berikutnya ya, kita sapa, selamat siang. Musik pelepas lelah.
2: Selamat siang. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Musik pelepas lelah, Tetari ya.
0: Betul. Ini Ramadan, dengan Bang Ramadan ya.
2: Iya. Saya request lagu.
0: Silakan.
2: Dari Nadia Fis. Dari Nadia Sister atau dari Nenggolan Sister ya, judulnya Pikiri Galengmon ya.
0: Oke, judulnya Pikiri, bisa diulang Bang Ramadan agak
2: Pikiri,
0: susah.
2: Pikiri Galengmon.
0: Galengmon.
2: Iya, Galengmon.
0: Okay.
2: Galengmon jadi Galeng Pasimon gitu.
0: Oke, siap. Ya,
2: Pikiri double K atau Pikiri Galengmon.
0: Siap Bang
2: ya.
0: Ramadan.
2: Dari Nadia Sister. Ya.
0: Baik, mau kirim-kirim salam sambil dicari
2: tadi
0: lagunya.
2: Ibu Farida tadi ya. Terus Tan Astrun, Bang Luhut, Ahmad Irwan, ada Bang Bintang Pratama ya. Ibu Tri Pak Fedi juga ya. Terus ada Bang Tri, Bunda Ima, Bu Anusu, Pak Usu, Bang Putra Jaya, Bang Iwan ya. Ya Kesena ya. Terus Ibu Santi di Padang. Kak Tias, Mbak Masambongo, Putra Tengah, Putra Serui, ada juga siapa ya? Bu Purnama Sari di Mandar sana ya, kalau nggak salah ya. Terus ada siapa ya? Mbak Ibu Wigati ya.
0: Ibu Wigati. Betul,
2: Ibu Wigati. Bu Putri dan Pak Freddy tadi udah sebut ya, lupa ya. Ya. Terus ada juga Mbak Ayu, Mas Ori ya, Natalia, terus ada Pak Wursu juga, Bang Lei, siapa itu, Bang Rimba ya, dan semua aja deh, Bang Prabu juga. Udah ketemu nggak? Kalau nggak nanti saya kirim.
0: Sudah ketemu lagunya, Bang Ramadan.
2: Ya, Nadia Sister ya?
0: Iya,
2: ya.
0: Betul.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke.
2: Udah ketemu aja, sahabat-sahabat. Ya, semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya.
0: Amin, okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ramadan yang juga sudah bergabung. Sehat-sehat selalu juga ya untuk Bang Ramadan dan keluarga. Dan selanjutnya satu penelpon lagi pendengar, semoga tidak terputus ya. Selamat siang, musik pelepas lelah. Halo, selamat siang. Oke, baik pendengar, teleponnya terputus ya. Oke, langsung saja kita putarkan ya lagu berikutnya yang tadi sudah di request oleh Ibu Farida dan juga oleh Bang Ramadan. Di sini ada lagu Hampa dari Deki Ryan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baik, pendengar masih di Musik Pelepas Lelas yang hari ini bersama dengan Tari ya di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini pendengar sudah ada satu penelpon lagi ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu. Selamat siang Musik Pelepas Lelas.
1: Selamat siang MCL Batari.
0: Selamat siang dengan siapa nih, Bung Luhut?
1: Iya, di Tapanuli.
0: Di Tapanuli ya. Selamat siang ya. Bung Luhut.
1: Yang kembali, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bu Luhut, gimana kabar hari ini?
1: Cuman kabar baik juga di sini. Cuaca mendung-mendung di sini.
0: Cuaca mendung di sana?
1: Iya.
0: Berarti hampir mirip ya. Di sini juga cuacanya lumayan agak-agak sedikit mendung.
1: Oh, hampir mirip cuaca, ya.
0: Oke, Bu Luhut mau request lagu apa?
1: Cari di situ Marhara Trio yang nyanyi.
0: Lagu?
1: Marhara Trio.
0: Marhara Trio?
1: Trio, iya.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Unang Taon Monang.
0: Monang?
1: Unang.
0: Oh, Munang ya.
1: Unang.
0: Oke. Okay. Sebentar, sambil tetari cari lagunya ya.
1: Ya, salamnya dulu.
0: Siap.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Tari, selama bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Citra Tengah, Bang Cintang Pratama, Bang Ramadan, Bang Citra Zaya, Putra Boven, Bang Rimba, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Iwan Ibang Semawe, Ibu Anusu, Pak Ufisri, Ibu Farida, Bunda Ima, Pak Fredy Buhutri, terus buat Mbak Purnama Tari juga, dan buat semuanya lah yang mendengarkan. Ya, sudah ketemu?
0: Sudah ketemu lagunya.
1: Unang bain, unang sitaun monangmu.
0: Unang sitau monangmu, gitu ya.
1: Ya, jangan menangmu sendiri, gitu.
0: Oke, ya. Siap.
1: Kalau tadi, yang dipilih Bang Ramadan itu tadi.
0: Betul. Lagu Batak juga ya.
1: Iya. Itu tadi, Ibu Farida lagi ini ya, ngasih tahu informasi ya.
0: Betul.
1: Iya, kalau cerah itu, kalau ingin punya masalah sendiri, telepon Halo RR, itu ada masalah, jadi untuk cari solusinya.
0: Harusnya gitu ya, Bung Luhut ya, kalau ada pengaduan di Halo RR ya. Tapi itu juga nggak boleh sih, Bung Luhut.
1: Tapi kalau masalah percintaan, jangan.
0: Iya, kalau masalah-masalah yang di sekitar kita, boleh melalui Halo RRI ya.
1: Iya, kalau masalah percintaan jangan.
0: Betul sekali.
1: Iya, ya bisa-bisa lagi gitu anak zaman sekarang. Kita maklumnya aja.
0: Betul. Semoga kedepannya nggak gitu lagi ya. Kalau udah diinfoin ya.
1: Iya benar. Oke lah. Biar lagunya tempat di display ini. Oke, buat Mbak Tari selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih
0: Horas Bu Luhut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Dan selanjutnya pendengar di sini ada Ibu Anusu yang juga bergabung melalui pesan singkat. Tapi sepertinya tidak bisa terputar lagunya ya Ibu Anusu. Di sini request lagu dari Aprilian dengan judul Dirimu Bukan Dirinya, katanya spesial lagunya buat Bang Darul. Dan mau kirim-kirim salam untuk Bang Andi, Mbak Purnamasari, Bang Iwan, Bang Darul, Bang Putra, dan ada Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Ramadan, dan Bang Lanius juga, Pak Usu ya, dan Bunda Ima yang lain dirangkul saja. Baik Ibu Wanusu, mohon maaf ya karena saat ini sudah pukul 12:55 menit waktu Indonesia Timur. Jadi lagunya tidak bisa kami putarkan ya. Selanjutnya di sini ada lagu yang direquest oleh Bung Luhut dengan judul Unang Sitau Monangmu dari Marhara Trio.

pendengar, sudah pukul 12:58 waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung acara musik pelepas lelah ya siang hari ini. Dan terima kasih untuk Bang Andi, Bang Iwan, Bunda Ima, Ibu Farida, Bang Ramadan, Ibu Wanusu dan juga Bung Luhut ya yang baru saja bergabung bersama kami. Dan terus ikuti segmen kami ya di musik pelepas lelah setiap hari di pukul

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu

0: memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi, Abdul Qadir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek ke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
1: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als ik
0: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
1: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
0: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Unggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
3: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
2: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
3: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
4: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin. Karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan kembali musik dan informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Webinar kembali kami sampaikan informasi cek fakta. Untuk informasi cek fakta kali ini terkait dengan Sandiaga Uno beri bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Dan faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar karena tidak ditemukannya informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan tersebut identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024, di mana dalam video aslinya Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk apresiasi itu disampaikan Sandiaga Uno atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dilakukan pengecekan ya mengenai informasi tersebut menggunakan Hive Moderation, bahwa suara dari Sandiaga Uno menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sebesar 94,5%.

Itulah pendengar informasi cek fakta siang hari ini mengenai Sandiaga Uno yang memberikan bantuan modal usaha ya melalui WhatsApp. Dan bagi Anda yang mungkin melihat informasi tersebut atau mungkin menerima WhatsAppnya, harap berhati-hati pendengar, karena informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda mempercayainya, terlebih lagi Anda membagikannya. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta untuk mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Baik, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa 5 jam sudah tadi menemani Anda dalam Lintas Siang Bovendigo edisi Selasa 9 Juni 2026, sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar, waktunya Tari dan kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo, karena setelah ini akan ada Lintas Sore Bovendigo dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas di hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Dimanapun Anda berada, suara pendengar siang menjelang sore hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Pendigo Sore. Selamat siang untuk Anda semua. Saya Indah Dari kembali mengudara hari ini Selasa 9 Juni 2026. Senang sekali kembali menjumpai Anda ya di edisi siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda semua, saudara pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya. Dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Siang hari ini segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 15 ya, akhir kebersamaan kita. Sekaligus seperti biasa di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, Anda bisa bergabung siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, saudara pendengar, kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung ya di siang menjelang sore hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut, adalah kita.
0: Oke, selamat siang Ibu Anusu.
1: Selamat siang juga Mbak Anak ya nih.
0: Mbak Indah siang hari ini.
1: Ya, Mbak Indah.
0: Iya.
1: Mbak
0: Indah. Selamat siang.
1: Saya mau request lagu Mbak Indah, judulnya Nyanyian Rindu dari Evita Mala.
0: Nyanyian Rindu dari Evita Mala. Lagunya untuk salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas di Harsa selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Rendi di Subah, buat Bang Iwan di Aceh, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, buat Bang Darul di Kalbar, buat Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Beto Subusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari A sampai Z. Lagunya spesial buat Bang Darul yang ada di Kalbar.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu di Sambas ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Pola News. Halo, selamat siang.
2: Iya. Kalau di Sambas ada orang bujang kecewa, yaitu Lanius ya.
0: Iya. Pola News, apa kabar siang hari ini?
2: Baik-baik aja. Ini cuacanya cerah hari ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke, cakep.
2: Seserah hatinya teman pendengar, bahkan penyiarnya juga, okay. Yang namanya Indah ya, itu luar biasa itu ya, harus dikembangkan yang namanya Indah tuh ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Lagu apa sih yang hari ini Pala News, Pro Dangdut?
2: Lagunya dari ini.
0: Dari siapa?
2: Miliknya Ade Sadewa, ada nggak Ade Sadewa situ?
0: Iya, Sadewa.
2: Ade Sadewa judulnya itu Gembala Hati, ada nggak?
0: Gembala Hati. Ada ya, Gembala Indah? Hati.
2: Harus menggembalakan seseorang ya, gitu.
0: Oke, sip.
2: Nah, ini lagunya galau nih Mbak.
0: Tapi gitu. Dangdut kan?
2: Di dangdut lah, ada Sedewa di dangdut deh nih. Siap, salam kita rangkul aja lah, sanggup pekerja buat Mbak Indah, saya selalu Mbak Indah ya.
0: Oke.
2: Okay. Yuk, terima kasih, selamat siang produser kita.
0: Oke, okay, dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Lanius di Sambas. Ada siapa selanjutnya? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Iya, halo, selamat siang.
4: Halo, salam.
0: Halo, selamat siang. Ada siapa di mana?
3: Halo, dengan Diana.
0: Iya, Diana di mana siang hari ini?
3: Di Sulawesi.
0: Sulawesi. Mbak Diana, ya. Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Ini ya, ya. Dengan Mbak siapa kalau kalian tahu?
0: Mbak Indah siang mbak. Hari ini, Mbak Diana.
4: Mbak Indah.
0: Mbak Diana. Halo. Oke, terputus siang hari ini ya. Baik, sudah mendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat siang untuk Anda semua ya, yang juga turut mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Anda masih mendengarkan Mufendigul siang menemani Anda ya, dalam segmen Pro Dangdut. Ada siapa di mana?
5: Yang saya, Bang Luhut, kita, Pak Nuli.
0: Oke, sip, cakep. Bang Luhut, apa Nuli, apa kabar?
5: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat, saya mendung.
0: Luar biasa, cuaca sama ya? Sama Bufendigul siang hari ini.
5: Betul, langit cerah, kalau sama.
0: Ya, langitnya cerah, hangat, mendung juga, mendung. Campur aduk oh, iya. Hari ini.
5: Oh iya, iya, sudah sama lagi, kita sehat-sehat, semangat, ini ya tidak lalu.
0: Semangat, saya lagi...
5: Iya,
0: lagunya apa siang hari ini?
5: Lagunya dari ini dulu, dari Nila Karisma.
0: Dari siapa?
5: Dari Nila Karisma.
0: Nila Karisma, judulnya?
5: Judulnya itu Ini Tampu di Fotomu. Biar semangat dulu yang suara mendung-mendung ini.
0: Oke, Hitam Putih Fotomu ya.
5: Ya, oke, okay. Mbak Dina Cari, salamnya yang pertama buat Mbak Indah. Selamat bertugas sampai tuntas, dan tetap semangat. Ada juga Bang Bintang Pratama, ada Bang Putra Tengah, Bang Beng, Bang Ahmad Irwan, Bang Iwan Blok Semawe, ada juga Bang Ramadan, Putra Jaya, Putra Bomen, Bang Rimba, ada juga Ibu Farida, Bunda Ima, Jadi Pak Freddy, Ibu Putri, terus ada juga Ibu Anu sama Pak Ususri, dan juga Pak Purnama Sari, dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada, dan salam sehat, salam kompak di udara. Gimana? Jadi lagunya?
0: Ada.
5: Oke, lagunya di sini buat Mbak Indah. Selamat bertugas sampai kita. Selamat siang dan berkarela kita.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Bang Luhut ya di Tapanuli siang hari ini. Ada siapa di mana? Halo?
6: Halo.
0: Baik, sudah mendengar ya, ada Pak Usu siang hari ini. Selamat siang Pak Usu. Halo Pak Usu, selamat siang. Selamat siang Pak Usu. Halo. Jaringan sepertinya ya, tadi ada Pak Usu di Sambas. Pendengar siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Menemani Anda juga di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tadi Pak Usu tidak ada suaranya ya. Bisa di calling kembali, kita dengarkan dulu saudara pendengar ya. Beberapa lagu mengudara di ruang dengar Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari, saudara pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita masih menemani suasana siang hari Anda di hari ini ya, Selasa 9 Juni 2026. Ada Gembala Hati menemani Anda dari Ades Sadewa ya, siang hari ini. Requestan Bang Lanius di Sambas ya, siang hari ini di 0811 495 4333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 498 222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa pendengar selanjutnya, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Kak Indah.
0: Selamat siang, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, Bang Ramadan, selamat siang. Apa kabar iya. siang hari ini?
1: Siang. Ini Mbak Indah ya?
0: Iya, betul sekali, 100%.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dan baik-baik saja ya.
0: Amin, apa kabar?
1: Kabar baik ya, inilah ada peradaan masih kontrol mungkin 3 bulan kali.
0: Oke, sehat selalu ya, Bang Ramadan.
1: Kata lantas kan?
0: Laka
1: lantas, patah tulang.
0: Astaghfirullahaladzim.
1: Makanya 3 minggu lebih tidak gabung. Gak apa-apa.
0: Cepat pulih.
1: Semua ujian, musibah ujian ya.
0: Iya, iya. Cepat pulih ya Bang Ramadan.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Untuk semua pendengar dan semua orang sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Minta lagu.
0: Ya. Iya, boleh lagu,
1: lagu
0: apa?
1: Lagu dari... Lagu dari Jihan Naudi.
0: Judulnya?
1: Ya. Mundur alon-alon atau aku bukan jodohnya, Mbak, mana yang bagus?
0: Bebas.
1: Aku bukan jodohnya atau mundur alon-alon lah salah satu ya.
0: Oke, salah satu ya.
1: Dari Jihan Naudi ya.
0: Oke.
1: Salam sama seperti tadi di MPL aja deh, semuanya rangkul ya.
0: Oke.
1: Biar nanti yang lain bisa gabung ya. Karena kalau di ini kan waktunya sedikit.
0: Sedikit.
1: Kan, sampai 14.57 kan. Iya. Oke, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, cepat pulih Bang Ramadan, diminum obatnya ya. Sehat selalu untuk Anda juga saudara pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Baik saudara pendengar ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini. Pukul 14:27 waktu Indonesia Timur ya. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 14:57. Ada siapa di mana? Halo, selanjutnya Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Darul ya, selamat siang.
2: Iya. Selamat siang. Selamat kenal dengan Indah ya.
0: Iya, betul sekali. Selamat siang. Salam kenal ya. Dari mana?
2: Ya. Dari Darul, Bang Darul dari Desa Mendalo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Lempawah, Kalbar, Kalimantan Barat.
0: Oh, Kalimantan Barat ya. Mau request lagu apa siang hari ini Pro Dangdut? Bang Darul.
2: Lagu Belang.
0: Lagu Belang.
2: Belang judul, enggak tahu, lupa penyanyi itu siapa.
0: Oke, sip, nanti dicarikan ya. Salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat Indah, selamat kenal dari Bang Darul. Buat Lanius, Aki Busri, Bujang, Bang Bujang, Bu Ana, Mbak Intan. Semuanya lah. Ada ke Indah lagunya?
0: Ada Belang dari siapa ini? Akbar. Akbar Musik. This is one.
2: Cewek enggak salah penyanyi dia tuh.
0: Iya, ini cewek. Iya, cewek penyanyinya. Yuli KDI ya, Belang.
2: Iya, yeah,
0: Yuli yeah. KDI. Oke, okay, sip. Terima kasih.
2: Lagunya spesial, lagu spesial untuk Wanusu.
0: Wanusu, oke. Terima kasih ya. Bang Darul, selamat siang ya.
2: Terima kasih Mbak Indah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Oke, cakep, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Bang Darul di Kalbar ya. Teman-teman Anda sudah mendengar, tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Kapanpun dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, dan Anda bisa mendownloadnya melalui Play Store ataupun App Store. Dan siang hari ini saudara pendengar ya, mohon maaf ada beberapa pendengar yang belum bisa saya terima line teleponnya ya. Next time nanti di segmen Ruang Rindu nanti di malam hari ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu, ada Pak Usu. Kita sapa dulu ya sebelumnya. Selamat siang Pak Usu. Halo.
3: Selamat siang.
0: Iya.
3: Apa kabar Mbak Indah?
0: Iya Mbak Indah, kabarnya baik, sehat, agak sedikit panas hari ini.
3: Sama juga lah, tempat saya panas juga Mbak Indah.
0: Di sana masih tempatnya lagu, panas. Gimana?
3: Masih bisa minta lagu?
0: Boleh dong, lagu apa siang hari ini?
3: Nah, lagunya sakit hati aja lah dari Maggie Z.
0: Sama berarti ya, sakit hati.
3: Iya lah, bukan sakit hati, tapi ini nama lagu.
0: Oh, nama lagu.
3: Iya lah, apa-apa kan. Maka lagunya sakit hati, tapi bukan saya yang sakit hati.
0: Oh gitu.
3: Malahan saya gembira gabung di RRI, walaupun berikut.
0: Oke.
3: Mendengar kawan-kawan yang bisa gabung. Ah, salamnya dirangkul aja lah, kita ngelepet waktunya ini. Maaf yang nak sebut satu persatu ya. Buat Bang Nusu juga yang disambat, Bang Darul juga ya, cari di Mendaluk tuh. Kabupaten anak tuh, Mempawah dia tuh.
0: Nah, okay.
3: Sama-sama dari Kalbar, tapi dia lain kabupaten.
0: Oh gitu ya.
3: Ya, kalau saya dengan Bang Nusu satu kabupaten, Bang Lanyu satu kabupaten Sambas.
0: Oh, oke.
3: Nah, ya, kalau Bang Darul tuh kabupaten Mempawah dia tuh, Kalbar juga, itu dia.
0: Sama semuanya ya?
3: Ya, buat Mama Indah semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
3: Oh, dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Usu siang hari ini ya. Baik, saudara pendengar ya, yang belum berkesempatan bergabung siang hari ini, silakan nanti di pukul 10 malam ya, dalam ruang dendu. Tapi sepertinya hari ini karena kita akan merelay Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, sepertinya ditiadakan ruang rindu ya, karena ada sepak bola antara Indonesia dan juga Mozambik ya, di pukul 22. Baik, Pro Dangdut adalah kita, dan Nela menemani Anda dengan Hitam Putih Fotomu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dah.

Dimanapun Anda berada, siang menjelang sore hari ini ya, pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani ruang dengar Anda saudara ya, dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Maggie Z siang hari ini dengan Sakit Hati ya, nanti menyusul lagu penutup dari Rido Roma ya, Dewa Amor. Dan untuk Anda semua saudara pendengar ya, yang belum kesempatan bergabung di siang hari ini, nantikan terus Pro Dangdut ya, menemani Anda setiap hari di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga saudara pendengar ya, yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat siang menjelang sore hari untuk Anda semua, ditemani dengan cuaca bovendigul siang hari ini, adem ayem namun juga tidak panas tidak hujan ya. Gimana cuaca di tempat Anda, sudah mendengar ya, di hari ini, hari Selasa. Dan tentunya untuk Anda juga yang mungkin memang berlangganan, asik, berlangganan gitu. Atau memang yang sering mendengarkan siaran kami, sudah mendengar ya. Yang juga memang dalam setiap segmen salam-salam ataupun segmen bebas di pukul 12, 14, dan juga pukul 10 hingga pukul 11 malam. Dan memang radio satu suara berjuta telinga ya. Untuk itu kami harap Anda bisa mentaati ataupun memang sebaiknya saudara pendengar ya, sebagai ruang hiburan aja radio ya. Dan juga Anda cukup request lagu, dan juga memang untuk masalah-masalah pribadi Anda bisa disampaikan langsung kepada yang bersangkutan ya, tidak perlu melalui radio. Mohon maaf sekali lagi, Anda harus tetap mematuhi aturan-aturan yang ada pendengar ya. Dan juga memang sejauh ini memang tidak ada batasan untuk Anda, tetapi memang aturan-aturan yang ada mohon untuk tidak dilanggar ya. Jadi kalau memang ada masalah-masalah pribadi, silakan sampaikan langsung kepada yang bersangkutan ya. Baik, ada Maggie Z dengan Sakit Hati siang hari ini.

Baik, sudah mendengar ya, pukul 14 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Jadi mari kita saling menghargai satu sama lain ya. Dan untuk pendengar yang juga memang di sepertinya dikasih hati malah minta jantung, mohon maaf ya, akan tidak pernah ada dalam siaran bersama saya ya, Indah Dari. Baik, kita jelang segmen Lintas Tanah Papua sore hari ini ya. Kami hadirkan tepat pukul 15 bersama Prosater RI Jayapura. Sekaligus saudara, kita hadirkan saat lagi Dua Kerahiman Ilahi ya, pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah setia mendengarkan dan juga memang mematuhi aturan-aturan yang ada. Selamat siang untuk Anda semua ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dimanapun Anda berada sore hari ini, saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan segmen selanjutnya ya. Ada Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kita ikuti bersama dari Prosoter RRI Jayapura.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Satgas Damai Kartens kembali mengungkap jaringan pemasok senjata KKB dengan menangkap seorang perantara di Kabupaten Sarmi. Pemprov Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk meningkatkan nilai jual kakao dan vanila petani di Kerom. Selain warta berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
2: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
1: Terkait dengan itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, bangunan SD Yapi Suwagete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah dilaporkan hangus terbakar. Diduga pelaku pembakaran adalah kelompok OPM yang selama ini kerap melakukan aksi yang sama terhadap bangunan dan sarana umum lainnya. KPM Dam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan pembakaran bangunan sekolah tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 miliar, tetapi juga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar terhadap ratusan anak di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi pelaku yang berjumlah 5 orang masuk melalui bagian belakang sekolah setelah memotong pagar seng yang mengelilingi area bangunan. Pihak keamanan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik pembakaran tersebut. Aparat juga mendalami kedugaan keterlibatan kelompok yang selama ini menolak terciptanya situasi aman dan kondusif di Papua. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kerom lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
4: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tali rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
3: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar

0: hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini Anda dengarkan di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
2: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
3: Oh, hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
2: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya. Catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Pendengar dan pemirsa, Polres Biak Numfor bersama tim jinak bom saat Brimopolda Papua memusnahkan sejumlah bom dan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia II yang diserahkan masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan di Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Kampung Suriar di distrik Yenidori, Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan pemusnahan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan untuk menghilangkan potensi bahaya dan amunisi sisa perang yang masih ditemukan di wilayah Biak Numfor, terutama setelah insiden ledakan di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada 31 Mei 2026 lalu. Amunisi dan bahan peledak tersebut diserahkan secara sukarela oleh masyarakat yang khawatir terhadap risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil identifikasi tim J-Bom Polda Papua, seluruh proyektil dan amunisi yang ditemukan masih tergolong aktif meskipun telah berusia puluhan tahun. Kondisi yang berkarat pernah terendam air laut atau tertanam dalam tanah tidak serta-merta menghilangkan daya ledaknya. Dalam proses pemusnahan, tim J-Bom menerapkan prosedur keamanan ketat dengan menetapkan radius pengamanan sejauh 300 meter dari lokasi peledakan untuk mengantisipasi dampak ledakan dan serpihan. Terkait dengan itu, Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh, memindahkan maupun menyimpan benda yang diduga berupa bom, granat, proyektil atau amunisi peninggalan perang. Warga diminta segera melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian atau TNI agar dapat ditangani sesuai prosedur keselamatan. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Direktur Utama RSUP Jayapura, Petronila Marsya Rimsramasu mengatakan, rumah sakit juga terus mengembangkan layanan medis, sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan layanan operasional setelah satu tahun beroperasi. Menurut Petronila, kolaborasi antara rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit daerah diperlukan untuk memperkuat sistem rujukan dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Ia menambahkan sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama pembiayaan layanan dengan RSUP Jayapura guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Perkembangan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit tersebut disampaikan kepada Gubernur Papua Matius Wakiri dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura Senin kemarin. Dengan permisi kita beralih ke berita olahraga. Dengan permisi, Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen akan mengembalikan layanan kejayaan olahraga dan menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai pusat pembinaan atlet unggulan di Indonesia Timur. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota atas kepercayaan yang diberikan setelah diberikan mandat menjadi Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030. Fakiri juga memastikan KONI Papua menjadi rumah besar bagi seluruh cabang olahraga. Ia merumuskan 3 misi utama KONI Papua periode 2026-2030, yakni menjadi Papua pusat pembinaan atlet unggulan Indonesia Timur, menjadikan Papua provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional, dan mempersiapkan generasi emas Papua yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia dan mengajak seluruh warga besar olahraga Papua untuk bersatu, meninggalkan perbedaan dan menatap masa depan dengan optimisme. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsio Norman mengharapkan para pengurus harus bersatu mendukung Gubernur Papua sebagai Ketua Umum KONI Papua mengangkat kembali kehormatan masyarakat Papua melalui prestasi olahraga.
Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul.

Saudara pendengar ditemani Rosa sore hari ini ya. Suaranya seperti suasana Bovendigul sore hari ini ya. Lagi adem ayem ya. Dan juga memang sore hari ini saudara pendengar sepertinya sepanjang hari ini ya, memang dari pagi tadi sudah mendung ya. Namun memang belum ada turunnya hujan hingga saat ini ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya. Dan untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat sore untuk Anda semua. Anda masih mendengarkan Bovendigul sore ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda.

RI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Woi, Mace, kok buang apa di situ?
1: Saya buang sampah toh, Bapak.
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, Kak.
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh iya, Kak.
0: Iya toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, Kak, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi, Bapak, sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Sore. Saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Ada Raja sore hari ini menemani Anda dengan jujur di pukul 17 sekaligus kami hadirkan warta berita daerah sore ini. Sejumlah informasi aktual dan juga faktual yang terjadi di sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Selepas itu, saudara pendengar, azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.35 waktu Indonesia Timur. Teman-teman pilihan kami hadirkan hingga nanti akhir kebersamaan kita ya, di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Sekaligus beragam informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, rilisan portal berita kami, saudara pendengar ya, rri.co.id. Informasi akan kami hadirkan dari Jayapura, dari Serui, Wamena, Biak. Kemudian juga informasi saat ini saudara pendengar ya, di mana ada informasi terkait dengan kepala BGN yang juga yang telah digantikan saudara pendengar ya. Kemudian juga informasi lainnya kami masih lansir dari portal berita kami, saudara, rri.co.id, di mana telah melantik kepala BGN yang baru, ada Ibu Nanik Sudaryati ya. Kemudian juga informasi lainnya masih dari portal berita kami. Kita ke RRI Bovendigul dulu ya. Yang terjadi di Bovendigul, saudara pendengar ya, Anda juga sudah mendengar ya, cuap-cuap yang ada di media sosial, informasi yang juga memang masih berbicara dengan pengungsian yang terjadi oleh warga di Manggelum, dan juga memang hingga saat ini pihak keamanan juga masih berkontribusi tentunya ya untuk menjaga keamanan yang ada di Bovendigul. Itu tadi kurang lebih informasi yang akan kami hadirkan saat lagi ya, tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Kami hadirkan tepat pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, kanal inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah, Wassalam.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Mesya, itu suara apa?
2: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
2: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
2: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
1: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
2: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
4: Saudara, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur sore hari ini ya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN atau Kepala Badan Gizi Nasional. Pada Senin kemarin 8 Juni 2026, Nanik dipercaya menggantikan Dadan Hindayana setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sebelum menduduki jabatan kepala, Nanik juga lebih dulu menjabat sebagai

Saudara pendengar, rekam jejak lainnya dari Nanik, yakni pernah meminta maaf atas kasus keracunan MBG. Nama Nanik sempat menjadi perhatian publik saat muncul kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa penerima MBG. Dalam konferensi pers pada September 2025 lalu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Nanik juga menegaskan, insiden tersebut menjadi tanggung jawab BGN. Di sisi lain, ia juga pernah menutup puluhan dapur yang bermasalah. Sebagai tindak lanjut kasus keracunan, Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan, saudara pendengar ya, pemeriksaan terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah. Di sisi lain juga pernah memperketat standar sertifikasi mitra, di mana Nanik juga mengeluarkan ultimatum kepada seluruh mitra penyedia makanan bergizi. Mereka diwajibkan melengkapi sertifikat layak hygiene sanitasi, sertifikat halal, dan sertifikat kelayakan air. Kemudian ia juga pernah mewajibkan koki bersertifikat di dapur MBG. Selain memperketat sertifikasi, Nanik mendorong profesionalisme ataupun profesionalisasi pengelolaan dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki koki bersertifikat sebagai penanggung jawab operasional.

Jadi sudah mendengar ya, itu tadi informasi rilisan portal berita kami ya, di mana sederet rekam jejak Nanik yang juga menjadi kepala BGN atau kepala Badan Gizi Nasional yang baru ya. Informasi lainnya sudah mendengar masih dari portal berita kami rri.co.id. Saudara kami hadirkan dari Bovendigul ya. Penertiban lapak pasar sentral Tanah Merah, pemilik tidak aktif, terancam akan diganti. Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Hal ini sebagai langkah awal penataan kembali dari pasar tersebut. PLT Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Hal itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun apabila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa saudara lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan kepada pedagang yang lain yang juga membutuhkan tempat usaha. Kemudian untuk mendukung juga kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan koordinasi

0: Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Kemudian saudara pendengar, penataan pasar sentral Tanah Merah juga menjadi salah satu upaya Kabupaten Bovendigul dalam mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar ditemani Samson sore hari ini ya dengan kenangan terindah. Mungkin bukan hanya judul lagunya kenangan terindah, namun mungkin beberapa dari Anda ada beberapa kenangan terindah yang juga tersimpan dalam lagu Samson ini ya. Lagu yang juga memang populer di tahun 2000-an dan seringkali menjadi salah satu lagu dan juga biasa menjadi backsoundnya kalau memang ada foto, dan biasa digunakan backsoundnya adalah lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Dan untuk Anda juga sore hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Pendikul Sore. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Pukul 19 atau pukul 7 malam nanti akhir kebersamaan kita saudara ya. Informasi masih akan kami hadirkan jelang Warta Berita Daerah tepat pukul 17 kami hadirkan sore hari ini ya, atau pukul 5 sore.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Saudara pendengar, pukul 16:22 waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang juga mungkin baru pulang ke rumah ya, setelah seharian bekerja di hari ini Selasa. Hati-hati dalam perjalanan Anda, dan juga untuk Anda sore hari ini mungkin baru saja terbangun dari istirahat siang Anda. Selamat sore saja untuk Anda semua ya. Di sore hari ini masih menemani Anda dalam program Bovendigul Sore, saudara pendengar, dari pukul 14 tadi hingga nanti pukul 19. Atau Anda juga mungkin sore hari ini yang lagi prepare untuk sekedar ataupun sedikit jalan sore mungkin ya, olahraga ringan di sore hari ini. Meskipun memang cuaca Bovendigul akhir-akhir ini masih dengan mendungnya ya. Selamat sore saja untuk Anda semua. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati untuk Anda ya, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Saudara, hingga saat ini masyarakat distrik Manggelum yang ingin mendapatkan perlindungan serta rasa aman ke pusat ibu kota Bovendigul Tanah Merah terus berdatangan. Polres Bovendigul pun sigap memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat distrik Manggelum yang mengungsi akibat situasi keamanan di wilayah tersebut terkait masuknya kelompok TPNPB di distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan pada Sabtu 6 Juni 2026. Gelombang pengungsian yang kedua saat ini sebanyak 104 orang pengungsi, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Para pengungsi juga terlebih dahulu tiba di distrik Kou dan diterima oleh Kapolsek Kou beserta personil yang memberikan bantuan serta pengamanan selama perjalanan. Selanjutnya juga, saudara, para pengungsi bertolak menuju Tanah Merah menggunakan 5 unit longboat dan speedboat. Setibanya di Tanah Merah, mereka dijemput personel Polsek Mandobo serta personel Polres Bovendigul dan kemudian diangkut menggunakan mobil truk, mobil patroli Polsek Mandobo, mobil Pamapta, serta ambulans menuju lokasi penampungan sementara di Ruang Joglo dan Pendopo Polres Bovendigul. Satu sisi, saudara, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Polres Bovendigul melalui personel seksi Dokes melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh pengungsi guna memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terjaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Selain itu juga, para pengungsi diberikan bantuan makanan dan minuman. Dan tidak hanya itu, personel Polres Bovendigul juga melaksanakan kegiatan trauma healing, khususnya kepada anak-anak dan warga yang mengalami dampak psikologis akibat situasi yang terjadi di kampung halaman mereka. Kegiatan tersebut juga bertujuan memberikan dukungan moral dan pemulihan psikologis agar para pengungsi merasa lebih tenang dan juga nyaman. Informasi ini masih kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id. Mungkin beberapa yang Anda temui juga di jalan-jalan, sudah mendengar ya, beberapa masyarakat juga yang menggalangkan donasi ya, khususnya untuk masyarakat Manggelum yang juga mengungsi di ibu kota Tanah Merah. Kalau Anda melihat mungkin di jalan-jalan ada beberapa kardus-kardus yang juga memang ditulis untuk donasi untuk masyarakat Manggelum. Mungkin bisa disisihkan sedikit rezeki Anda, saudara pendengar ya, untuk masyarakat ataupun memang keluarga kita dari Manggelum. Dan hingga saat ini, saudara pendengar ya, informasi ini rilis di tanggal 7 kemarin ya, 7 Juni di hari Minggu. Hari ini hari Selasa. Tentunya masih akan kami update terus informasi dari Bovendigul dan sekitarnya tentunya ya. Tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Dimanapun Anda berada sore hari ini, saudara ya, masih ditemani dengan cuaca bofendikul. Sore hari ini masih dengan mendung ademnya ya. Selamat sore untuk Anda semua, saudara. Ada Ruth Sanaya menemani Anda dengan Bawa Daku Pergi ya, hingga nanti pukul 16.41. Lagu ini ya, membawa kita hingga ke menit 16.41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua yang masih mendengarkan siaran Pro Satria Ribu Pendikul, bahkan sejak pukul 5 pagi tadi ya, mengudara menemani Anda setiap hari di pukul 5 hingga pukul 12 atau pukul 24 malam ya waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar di sore hari ini juga, untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, mungkin lagi nyupir, cuci piring ya maksudnya. Selamat sore saja untuk Anda semua, dan juga untuk Anda mungkin baru saja sampai di rumah Anda sore hari ini, selamat sore ya. Selamat beristirahat, melepas penat setelah seharian di hari kedua. Hari ini hari Selasa ya, sepertinya kurang bebannya agak sedikit berkurang. Kepadatan biasanya terjadi di hari Senin, hari Selasa biasanya ya 70/100 lah ya. Gimana hari ini? Apakah pekerjaan Anda sudah tuntas atau malah Anda masih bergelut di sore hari ini ya? Dan juga memang sudah waktunya Anda untuk beristirahat. Tetap semangat saja untuk Anda semua ya. Ada kami masih menemani Anda bahkan hingga malam hari ya. Tepat pukul 2 siang tadi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang ada di tempat-tempat usaha ya, selamat sore untuk Anda semua.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Dimanapun Anda berada sore hari ini, suara pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Bufendi Gul Sore masih Anda dengarkan di ruang dengan Anda. Untuk Anda yang juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Ada si Lawn Seven sore hari ini menemani suasana sore hari Anda ya. Sekaligus mengantarkan kita tepat pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah sore ini. Sejumlah informasi aktual dan juga faktual yang terjadi sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2020.

Pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana sore hari Anda ya. Kami hadirkan selanjutnya informasi dalam penyampaian warta berita daerah sore ini.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sudah mendengar sari berita penting pasca kebakaran bangunan sekolah SD YPPGI Manggelung oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kepala sekolah YPPGI

0: Pembakaran bangunan sekolah SD YPPGI Manggelum oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kepala sekolah YPPGI meminta pemerintah Bovendikul TNI Polri segera ambil langkah cepat untuk pemulihan wilayah itu guna aktivitas belajar anak kembali berjalan normal. Laporan disampaikan selengkapnya Yohanes Degoden.
1: Memasuki hari ke-11 pasca pembakaran gedung sekolah, barak kesehatan, dan dua rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Manggelum, Kabupaten Bovendigul, saat ini banyak warga hingga anak-anak mengungsi ke pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Manggelum yang hingga saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri dalam pemulihan kembali Kamtibmas di wilayah Manggelum dari ancaman KKB, sehingga anak-anak generasi muda Manggelum kembali mendapatkan pendidikan dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SD YPPGI Manggelum, Nabal Kiringgrey.
2: Saya atas nama guru kecil di distrik Manggelum, atas nama SD YPPGI Manggelum, walaupun fasilitas sudah demikian, sudah rusak, tetapi pendidikan tidak mati. Pendidikan tetap masih hidup. Fasilitas boleh rusak, tetapi saya guru masih ada. Saya punya harapan, segera pulihkan situasi. Kami menyerahkan kepada pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi lingkungan tempat kita, kampung kita, distrik kita, supaya segera kita kembali untuk menjalani seluruh akses kehidupan yang ada.
1: Permintaan ini juga datang dari masyarakat yang juga merupakan orang tua siswa. Mereka menginginkan agar sekolah harus segera dibangun kembali sehingga anak-anak tidak terlalu lama untuk mendapatkan proses belajar mengajar mereka. Hal itu disampaikan salah satu orang tua murid SD YPPGI Manggelum, Tadius Tambisip, di tempat pengungsian GGRI PMK Dros MMS Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo.
3: Kami masyarakat, memang kami sangat peduli sekolah, karena sementara musibah seperti begini, kami dari masyarakat, saya mewakili masyarakat, saya menyampaikan agar sekolah bisa bangun kembali lagi, supaya secepat mungkin, supaya anak-anak yang sementara masih beberapa hari di sini, pemerintah bisa ambil kebijakan untuk bangun segera dan anak-anak bisa sekolah kembali biasa.
1: Insiden pembakaran yang dilakukan KKB di wilayah Manggelum sangat disayangkan anak-anak Manggelum. Atas peristiwa ini, anak-anak dari wilayah Manggelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah atau fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan juga kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu generasi muda harus berani berwirausaha, jangan bergantung pada seleksi CPNS. Selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
4: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak masyarakat tidak hanya menggantungkan masa depan pada profesi pegawai negeri sipil. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul. Menurut Marlinus, menjadi pegawai negeri bukan satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ia menilai masyarakat perlu mulai mengembangkan pola pikir mandiri dengan membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja.
5: Bukanlah salah satu alasan bahwa hanya dengan menjadi pegawai negeri ini kita bisa hidup, kita bisa berkecukupan. Kalau kita melihat ke dunia lain di luar Indonesia, di masyarakat luar di sana tidak ada yang mau menjadi pegawai negeri.
4: Ia mencontohkan negara-negara maju yang masyarakatnya lebih banyak berkompetisi menjadi pelaku usaha dibanding mengejar status sebagai pegawai pemerintah. Marlinus berharap pelatihan yang diberikan dapat menjadi modal awal bagi peserta untuk membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asik FM. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul mencatat 819 pencari kerja hingga Juni 2026. Selengkapnya disampaikan kembali Imam Komarudin.
4: Jumlah pencari

0: Kerja yang tercatat di Disnaker Trans Bovendigul hingga Juni 2026 mencapai 819 orang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, Pileman Umatemko. Data tersebut disampaikannya saat kegiatan pembukaan pelatihan komputer menjahit dan perbengkelan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Menurut Pileman, dari total 819 pencari kerja tersebut, sebanyak 624 orang merupakan orang asli Papua yang terdiri dari 323 laki-laki dan 301 perempuan. Sementara pencari kerja non-orang asli Papua atau Nusantara berjumlah 195 orang yang terdiri dari 137 laki-laki dan 58 perempuan.
1: Jadi di sini jumlah pencari kerja sampai dengan Juni 2026 adalah 819 orang. Sehingga kami pada kesempatan ini bisa mencoba bagaimana pencakar ini kita melatih mereka sehingga punya kemampuan.
0: Ia menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Ini sekaligus menekan angka pengangguran. Pileman berharap dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah sehingga program peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, pelatihan kerja menjadi langkah strategis untuk mengurangi jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun.
2: Saudara, berita terakhir, pemerintah Kabupaten Bovendigul memperluas taman baca untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda. Laporan disampaikan selengkapnya, Thomas Jamlen.
3: Jauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun taman baca masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan taman baca masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan, dan memiliki daya saing.
4: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar, kalau di sekolah ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, bisa ada di situ. Bahkan kalau masyarakat mau berusaha apa, misalkan mau bikin kue kah, atau mungkin bikin kerajinan apa, kita siapkan bacaannya. Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar pikirannya, tapi skillnya kalian juga bertambah sehingga ke depan paradigma perpustakaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa tempat yang mungkin sudah kita laksanakan taman bacaan masyarakat, barangkali yang dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kalau begitu sebentar.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Lim Batan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan Taman Baca Masyarakat. Bahkan minat kunjungan yang terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun 6 Taman Baca Masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit Taman Baca, dan di tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 taman baca baru. Sebagian besar taman baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan, seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus.
5: Banyak yang ada di distrik, kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari Otsus, kami membuat itu namanya Taman Baca Masyarakat. Itu sudah ada 6, dan untuk tahun 2025 itu adalah 6. Tahun 2026 ini ada penambahan Bapak, yeah. Itu sekitar 3. Jadi itu semua sudah sementara berjalan yang sudah 2025, itu berada di distrik. Yang jauh dulu ya Bapak, ada di distrik Kombut, di Kampung Embut, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Karimok, di Kampung Jinggimok, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Dogo, letaknya itu di Teras Bacambongo dan di Gereja Proki. Kemudian penambahan untuk tahun ini tuh ada 3 distrik lagi Bapak, yaitu distrik Bindip Tanah. Kalau yang di Kampung Bindip Tanah tersebut itu sudah berjalan sebenarnya Bapak, ada pengelolaannya langsung. Kita kebetulan di sana memang kurang bahan bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan printer Bapak, seperti itu.
3: Menurut Limbatan, keberadaan taman baca masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui taman baca masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bovendigul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas yang melayan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Saudara, pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Pukul 5 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua. Warta Berita Daerah sudah kami hadirkan. Sejumlah informasi dalam penyampaian Warta Berita Daerah sore ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami, saudara rri.co.id. Di sore hari ini juga, saudara ya, kami cukupkan tembang-tembang pilihan, kami hadirkan lagu-lagu religi Islam ya. Jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: tahu kakinya.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan Azan Maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tarameera dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
2: Saudara pendengar, selamat sore untuk Anda semua ya. Sore hari ini kami hadirkan teman-teman religi islami hingga nanti tepat pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur. Penemani umat muslim malam hari ini ya, yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib atau yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan Muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar lagu-lagu religi islami masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Di pukul 18 nanti juga akan kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Kami lansir dari portal berita kami. Maksud kami dari portal berita Komdigi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Saudara Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan lagu-lagu religi Islami menemani suasana malam hari Anda. Informasi kami hadirkan selanjutnya dalam segmen Cek Fakta.

0: Dik dengan unggahan di akun Instagram Disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024 lalu. Dalam video aslinya juga, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi informasi terkait dengan Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp, saudara ya, merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
2: Lagu tahun 80-an.
4: Kau jangan bermimpi.
2: Lagu tahun 90-an.
4: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
2: Lagu tahun 2000-an.
5: Manisku, kau selalu di dalam impianku.
2: Anda bisa bergabung di line telepon 0811 4988666. Pesan singkat 0811 4988222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Saudara, Anda masih mendengarkan Move Nigul Sore, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Ada Yofi Enuno dengan Menjaga Hati. Selepas informasi dalam segmen Cek Fakta tadi ya, seperti biasa Anda perlu menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun Anda lihat ya, pastikan informasi-informasi yang Anda baca dari portal berita kredibel, salah satunya beragam informasi menarik lainnya. Anda bisa membacanya melalui laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan. Saudara, terima kasih Anda masih mendengarkan Mofni Call sore, menemani Anda tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, mempersiapkan santap malamnya ya. Selamat malam untuk Anda semua. Saudara, makan malam rendah kalori yang juga tentunya tetap mengenyangkan di antaranya. Kami hadirkan dulu saudara pendengar, di mana banyak orang ingin menjaga berat badan atau menjalani pola hidup sehat, tetapi seringkali merasa bingung memilih menu makan malam yang tepat. Makan terlalu sedikit bisa membuat lapar tengah malam, sementara makan terlalu banyak justru menambah asupan kalori berlebih. Solusinya adalah memilih menu makan malam rendah kalori namun tetap mengenyangkan. Para ahli gizi juga menyarankan untuk memilih bahan makanan tinggi serat kayak protein dan mengandung air tinggi untuk membuat tubuh kenyang lebih lama tentunya tanpa perlu mengkonsumsi kalori berlebihan. Berikut beberapa contoh menu ataupun menu makan malam yang bisa Anda nikmati yang juga tentunya sehat untuk Anda yang juga lagi menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama adalah sup sayur dan dada ayam. Sup berbahan dasar sayuran seperti wortel, buncis, kol, dan brokoli dengan tambahan dada ayam rebus bisa memberikan rasa kenyang tanpa banyak kalori. Kaya serat, tinggi air, dan juga tentunya rendah lemak. Kemudian ada salad sayur dengan telur rebus. Campuran daun selada, tomat, timun, wortel parut, dan satu butir telur rebus adalah kombinasi yang pas untuk makan malam yang ringan. Tentunya tambahkan sedikit minyak zaitun dan ataupun perasan lemon sebagai dressing sehat. Kemudian ada tumis tahu dan sayur. Tahu sebagai sumber protein nabati bisa menjadi menu utama saudara. Tambahkan jamur, brokoli, dan juga paprika. Gunakan sedikit minyak zaitun untuk menumis agar tetap rendah kalori. Kemudian yang keempat ada omelet sayur ataupun omelet sayuran. Gunakan 2 putih telur dan 1 kuning telur dengan campuran bayam, jamur, dan juga tomat. Selain kaya protein, menu ini juga bisa membantu mempercepat rasa kenyang. Kemudian ada yang terakhir yakni pisang dan juga Greek yogurt. Dimana jika terlalu lapar, cemilan sehat seperti 1 buah pisang dan segelas yogurt juga tanpa gula bisa menjadi alternatif saudara ya, untuk makan malam yang ringan namun tetap memberikan energi. Dikasih juga tips di mana tips agar makan malam sehat dan efektif, di mana hindari makan terlalu larut malam. Idealnya sebelum jam 8 atau jam 20 ya. Perbanyak minum air putih untuk membantu proses pencernaan, hindari gorengan, makanan cepat saji dan minuman manis kemasan. Kemudian Anda juga perlu mengkonsumsi makanan perlahan dan nikmati setiap suapan agar tubuh bisa mengenali sinyal kenyang. Tentunya menjaga pola makan malam tidak harus menyiksa atau membuat kelaparan ya. Dengan memilih menu rendah kalori namun tinggi nutrisi, tubuh tetap mendapatkan energi yang cukup tanpa kelebihan kalori. Itu tadi beberapa menu yang bisa Anda santap mungkin malam hari ini yang lagi kebingungan. Ingin menikmati menu santap malam apa? Atau Anda mungkin lagi udah terlanjur gorengan malam hari ini, ya bisa dimulai esok lagi ya. Masih ada malam-malam selanjutnya, tetapi kalau apakah lebih baik dimulai dari sekarang daripada nanti-nanti ya. Takutnya nanti takutnya tidak terlaksana kalau ditunda-tunda ya. Itu tadi saudara beberapa menu yang juga memang rendah kalori namun tetap mengenyangkan ya. Kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami rri.co.id. Jangan sampai ancang-ancang pola hidup sehat Anda hanya mimpi ataupun angan-angan semata ya. Seperti lagunya Putri Ariana malam hari.

0: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah saat parade kemenangan di negara asal. Di mana pun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Bovende Gol sore. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Akhir kebersamaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam saudara. Sekaligus kami hadirkan warta berita Kemantana Papua. Sudah mendengar malam hari ini juga ya, laga sepak bola Indonesia versus Mozambik yang juga memang akan disiarkan di pukul 22 atau pukul 10 malam ya. Saudara, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi Mozambik di laga FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno nanti malam. Seluruh pemain sudah menjalani sesi latihan resmi sebagai persiapan akhir jelang menjamu Mozambik di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Timnas Indonesia, John Heitmann, menargetkan 2 kemenangan beruntun pada agenda FIFA Matchday di bulan ini, Juni. Setelah meraih hasil positif pada laga sebelumnya, skuad Garuda kini bersiap menghadapi Mozambik dalam pertandingan yang disebutnya sebagai ujian berbeda. Heitmann mengatakan persiapan tim difokuskan pada evaluasi kekurangan dari laga terakhir, sekaligus mempertahankan aspek-aspek positif yang telah ditunjukkan oleh para pemain. Menurutnya saudara, pertandingan melawan Mozambik menjadi kesempatan penting untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus mengukur perkembangan tim menjelang agenda AFC di tahun ini. Ia juga menilai bahwa Mozambik memiliki karakter pemain yang berbeda dibanding lawan sebelumnya. Tim asal Afrika tersebut disebut mengandalkan transisi cepat, tempo tinggi dan juga permainan langsung yang berpotensi menyulitkan lini pertahanan Indonesia. Menurut Heitmann sendiri bahwa tim Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara tampil agresif saat menyerang dan tetap disiplin saudara ketika kehilangan bola. Ia juga mengingatkan bahwa kecepatan pemain Mozambik dapat menjadi ancaman melalui umpan-umpan terobosan. Di sisi lain ada Joey Pelupesi yang mengungkap bahwa misi besar Timnas Indonesia di laga kontra bersama Mozambik. Gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupesi mengaku optimis menatap laga melawan Mozambik pada FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia menegaskan saudara bahwa skuad Garuda bertekad melanjutkan tren positif setelah meraih hasil memuaskan pada pertandingan sebelumnya melawan Oman. Pelupesi juga mengatakan kemenangan atas Oman menjadi modal penting bagi tim. Menurutnya seluruh pemain telah menunjukkan semangat juang dan kebanggaan saat mengenakan seragam merah putih. Meski demikian juga pemain yang berkarir di Eropa itu menegaskan tim tidak ingin larut dalam euforia kemenangan. Fokus skuad Garuda kini sepenuhnya tertuju pada laga menghadapi Mozambik yang diprediksi berlangsung tidak mudah. Menurut pelapisi juga, saudara, Mozambik memiliki karakter pemain yang berbeda dibandingkan Oman. Karena itu, timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik agar mampu mengantisipasi strategi lawan. Pelapisi juga menilai bahwa persiapan tim saat ini berjalan sesuai rencana. Selain menjalani sesi latihan yang baik, kondisi para pemain juga disebutnya, saudara, sudah kembali bugar setelah pertandingan sebelumnya. Di malam hari ini tentunya juga sudah pendengar ya, disiarkan oleh Pro 1 RRI yang ada di seluruh Indonesia ya. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan dua informasi ini saudara kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Okay, lads. The last voice just been cancelled.
4: Oh my God.
5: What are you talking about again?
6: Please tell me you're joking.
5: That's the same old story.
7: You're serious?
8: Lads, if I have to fly this plane myself, I'm going home.
7: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

Saudara, informasi lainnya masih dari dunia olahraga, di mana ranking FIFA Timnas Indonesia meleset jelang duel kontra dengan Mozambik. Saudara, Timnas Indonesia sepak bola berhasil mencatatkan peningkatan performa yang signifikan dalam pembaruan peringkat dunia FIFA terbaru. Kenaikan posisi ini berhasil diraih oleh skuad Garuda berkat performa impresif yang mereka tunjukkan pada laga uji coba internasional pada 5 Juni 2026 lalu. Keberhasilan tersebut juga dipastikan setelah anak asuh John Herman sukses menumbangkan tim kuat Asia Barat, Oman, dengan skor telak 3-0. Kemenangan bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut secara otomatis menyumbang tambahan poin besar sebanyak 6,56 angka bagi Indonesia. Berdasarkan juga, saudara, data Insight FIFA pada 9 Juni 2026, posisi Indonesia di tangga peringkat dunia langsung meloncat ke posisi 119 FIFA. Skuad Garuda sukses melompati beberapa negara pesaing sekaligus memangkas jarak poin dengan tim-tim papan atas di kawasan Asia. Tren positif ini menjadi modal berharga bagi timnas ataupun tim nasional untuk melanjutkan perjuangan mereka di ajang FIFA Matchday 2026 berikutnya. Fokus penuh kini, saudara pendengar, langsung dialihkan pada laga kedua yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa, 9 Juni 2026 pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan kedua tersebut juga, Timnas Indonesia bersiap untuk menjajal kekuatan baru dengan menantang wakil asal Afrika, Mozambik. Pertemuan perdana sepanjang sejarah bagi kedua negara ini akan kembali diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Mozambik yang juga menduduki, saudara, peringkat 102 dari FIFA yang juga diprediksi akan menjadi ujian nyata bagi konsistensi permainan Indonesia. Jika berhasil memenangkan laga malam ini, peluang skuad Garuda untuk kembali mendongkrak peringkat internasional mereka akan terbuka semakin lebar. Pertandingan ini disiarkan tentunya langsung oleh Pro3 dan jaringan Pro1 di seluruh Indonesia. Melalui rentetan hasil positif ini juga, pecinta sepak bola tanah air berharap, saudara, momentum kebangkitan tim nasional dapat terus dipertahankan dengan konsistensi permainan untuk menembus target peringkat dunia yang lebih tinggi. Jadi malam hari ini kita akan melawan Mozaik yang juga memang, maksudnya Mozambik ya. Saking semangatnya ya. Ada Mozambik yang juga memang berada di peringkat FIFA 102. Sedangkan kita saat ini, sudah mendengar ya, sudah meningkat ke posisi 119 setelah telak melawan Oman kemarin ya. 3-0. Anda juga pasti menyimak pertandingan kemarin ya. Doakan semoga Indonesia menang di malam hari ini. Nantikan ya, pukul 22 atau pukul 10 malam nanti akan disiarkan seluruh Pro 1 RRI.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore, saudara pendengar ya. Sekaligus tak terasa sudah pukul 18:58 waktu Indonesia Timur. Sudah saatnya saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bovendigul sore, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Kita akan ikuti warta berita Gema Tanah Papua produksi dari Biak di hari ini Selasa 9 Juni 2026, tepat pukul 19, sekaligus ditemani rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Malam, saudara pendengar.

Baik, sudah mendengar ya. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri dari program Boven di Gol Sore. Esok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Rekan Fana Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Boven di Gol Malam. Kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua bersama Prosat RRI Jayapura. Hari ini Selasa 9 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semua. Saya pamit, sampai jumpa. Kita

0: dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia.

0: Malam ini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Salme mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua yang diduga menjadi perantara penyaluran senjata kepada kelompok bersama Polres Salme di Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arno Saudila dari RRI Nabire.
1: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasokan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang pribadi lainnya yang kini tengah diperiksa penyidik.

0: senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, Yega dibawa ke Polres Sarmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Karten 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran Yega dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Karten juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
1: Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlot Saudila melaporkan.
2: Pendengar yang bermisa, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerahkan poin-poin pokok regulasi untuk penyusunan perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan yang diterima langsung Gubernur John Tabo. Berikut laporan Epifania Renya dari RRI Wamena.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Ribka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan

0: pembentukan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, tokoh adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Ibka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat tempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Hal ini adalah penyerahan pokok-pokok di Kementerian Dalam Negeri itu ditindaklanjuti oleh Bumdes. Hak kewenangan penyusunan daftar itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran dan kerangkanya untuk dilakukan penyusunan lanjutan. Jadi hampir intinya hari ini tindak lanjut dari hasil rapat kita beberapa waktu lalu di kantor bupati hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Bali, dan beberapa diskusi sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana regulasi perangkat hukum operasi peraturan mengatur tentang seluruh perusahaan penyelenggaraan pemerintahan di sini. Dan dari itu kami tindak lanjuti dengan tim teknis kami dari Kementerian Dalam Negeri menyusun pokok-pokok aturan dan sudah kami serahkan untuk dilanjutkan penyusunan perdasi dan perdasi sebagai Bapak Gubernur sebagai inisiatornya. Jadi inisiatornya lahir dari Bapak.
0: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
2: Menerima adalah pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri langsung dengan hasil-hasil rapat nanti kami dari pemerintah daerah sangat terima kasih dan kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan regulasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen ada lembaga Israel Papua dan dalam perwakilan daerah Papua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama Papua. Kami akan melakukan langkah-langkah cepat membahas untuk memiliki satu perdasi dan perdasus di undang-undang khususnya di pemerintahan provinsi Papua Pegunungan provinsi yang baru. Dengan demikian, terima kasih banyak kepada pemerintah daerah menyampaikan kepada pokok-pokok pikiran di dalam draft undang-undang atau peraturan perdasi dan perdasus ini. Karena itu kami akan segera melangkah untuk melaksanakan baik dalam pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama si Bapak Menteri, dan sekaligus tadi juga kami menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai kenangan pasca begini. Jadi ada dua bagian, menerima tadi dan saya selaku gubernur.
0: Menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
3: Peringatan pemirsa selanjutnya dari sektor ekonomi. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao vanila di Keram lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Kita simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
5: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tali rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
4: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar pasar murah sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Biak Numfor pada Selasa pekan lalu. Kegiatan ini bertepatan dengan agenda rutin pemerintah sesuai kebijakan yang mewajibkan setiap kegiatan resmi pemerintah dilengkapi dengan pelayanan pasar murah, pengobatan gratis dan donor darah demi kemudahan masyarakat. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor, Maximilian R. Siahanenia S.A.N. menjelaskan pasar murah ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga bersubsidi dan jauh di bawah harga pasar. Berbagai komoditas disiapkan untuk warga, antara lain beras sebanyak 650 karung atau setara dengan 6,5 ton, gula pasir 750 kg, daging ayam 450 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 500 piece. Selain itu, tersedia pula sirup 250 botol, tepung terigu kemasan merek Segitiga Biru sebanyak 450 kg, dan susu yang terdiri dari 10 karton atau setara 480 10 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit sebanyak 300 kg dan bawang merah 150 kg. Dalam kegiatan ini, harga jual ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung, 10 kg, dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar dengan harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Khusus untuk cabai rawit menjadi salah satu faktor utama pengendalian inflasi daerah, penurunan harga sangat signifikan. Saat ini harga pasaran cabai rawit mencapai Rp7.000 per kilogram, namun dalam pasar murah ini dijual hanya Rp40.000 per kilogram. Adapun batasan pembelian per orang meliputi beras maksimal 1 karung 10 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, dan minyak goreng maksimal 1 kemasan. Panitia juga mengimbau warga agar membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak membeli untuk dijual kembali.
7: Tujuan pelaksanaan hari ini sesuai kebijakan Pak Bupati pelaksanaan agenda pemerintah dan kabupaten Jatimur di lingkungan Sekda wajib diikutkan dengan pasar murah, begitu juga dengan masyarakat punya antusias untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Jadi kami himbau kepada masyarakat pembeli bahwa beli sesuai kebutuhan dan inginkan, bukan dijual atau barang jangan beli dan jual kembali.
6: Masyarakat pun terlihat antusias berbondong-bondong untuk ikut mengantri. Felda, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya berpusat di halaman kantor bupati, tetapi juga digelar hingga ke distrik-distrik dan wilayah perkampungan agar warga yang tinggal jauh dari pusat kota dapat merasakan manfaat yang sama.
8: Dan ke depannya harapan kami semoga pasar murah ini bisa lagi diperbanyak, mungkin di tempat-tempat yang strategis seperti mungkin di desa-desa, mungkin bisa diperbanyak-banyak lagi. Mungkin begitu saja tanggapan kami, semoga lebih sukses lagi pemerintah Kabupaten Biak Lumpur.
6: Hal senada disampaikan oleh Kenza, warga Sumber Care. Menurutnya harga yang ditawarkan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih sering mengadakan pasar murah seperti ini guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
9: Kami sebagai warga Biak, masyarakat Biak, merasa terbantu dengan adanya pasar murah. Semoga nanti ke depannya diperbanyak lagi.
10: Lanjut,
9: bagi kami. Harga di sini lebih murah dari harga pasar di luar. Ini sangat membantu bagi kami warga Biak.
6: Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari. Sementara untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan pembatasan jumlah pembelian agar tetap adil dan merata. Sebanyak 1.000 lembar kupon disebarkan. Masyarakat mengambil kupon di mobil layanan, melakukan pembayaran di tenda yang telah disediakan, lalu mengambil barang sesuai daftar yang tertera di kupon. Ririn Arini melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, dari Rana Kepemiluan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Negeri Musamus Merauke dan diikuti puluhan mahasiswa. Kita simak laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
11: PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Eduardo Sumaterbongs, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Eduardo Sumaterbongs menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi dan nantinya akan ada program magang, penelitian, serta kegiatan lain. Dikatakan, pihak kampus menyambut baik sosialisasi ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
12: Sosial dan politik menyampaikan terima kasih kepada Bapak Warma, Ketua Bawaslu dan juga seluruh rombongan yang sudah hadir di fisik. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS, ya, penandatanganan kerjasama kita yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi tidak berhenti di sini, nanti kita ada magang, ada penelitian, dan kegiatan lainnya yang akan kita jalankan selama beberapa waktu ke depan. Nah, kami tetap menyambut baik apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan itu saja kita tahu bersama, walaupun orang bilang pemilu masih 2009, tapi gerilyanya sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai ramai-ramai dari sekarang.
11: Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swissbel Hotel Merauke. Menurut Marman, sosialisasi ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, namun terkendala efisiensi anggaran.
10: Karena hal ini kami lakukan juga sebagai implementasi dari PKS yang telah kita tanda tangani beberapa waktu yang lalu di Swissbel Hotel. Dan harusnya harusnya kami berkeinginan bahwa sosialisasi ini kami lakukan menyeluruh terhadap semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS. Tapi karena kebijakan pemerintah yang kita dengar selalu dengan adanya efisiensi, maka tidak mau semampu kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan ini bukan satu kali ini saja, karena apa? Pak Dekan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kami baru memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa proses.
11: Marman menjelaskan Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya atau antara peserta pemilu dengan KPU. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui kegiatan sosialisasi ini. Ardi Rasaki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperluas pembangunan taman baca masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah tersebut. Kita simak laporan selengkapnya Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
13: Sejauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun taman baca masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan taman baca masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan, dan memiliki daya saing.
14: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar, kalau di sekolah ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, bisa ada di situ. Bahkan kalau masyarakat mau berusaha apa, misalkan mau bikin kue kah, atau mungkin bikin kerajinan apa, kita siapkan bacaannya. Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar pikirannya, tapi skillnya kalian juga bertambah sehingga ke depan paradigma perpustakaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa tempat yang mungkin sudah kita laksanakan taman bacaan masyarakat, barangkali dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kira begitu sebentar.
13: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Lim Batan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan Taman Baca Masyarakat. Bahkan minat kunjungan yang terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun 6 taman baca masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit taman baca dan di tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 taman baca baru. Sebagian besar taman baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus khusus.
15: Banyak kopi yang ada di distrik, kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari Otsus, kami membuat itu namanya Teman Baca Masyarakat. Itu sudah ada 6, dan untuk tahun 2025 itu adalah 6, tahun 2026 ini ada penambahan Bapak, itu sekitar 3. Jadi itu semua sudah sementara berjalan, yang sudah 2025 itu berada di distrik. Yang jauh dari Bapak ada di distrik Kombur, di Kampung Kombur, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Karimo, di Kampung Dinjimo, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Mbogo, datangnya itu di Keras Baca Mbogo, dan di Gereja Kroki. Kemudian penambahan untuk tahun ini tuh ada 3 distrik lagi Bapak, yaitu distrik Bibit Tanah. Kalau yang di Kampung Bibit Tanah tersebut itu sudah berjalan sebenarnya Bapak, ada pengelolaannya langsung, kita kebetulan di sana memang kurang bahan bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan laptop, printer, apa seperti itu.
13: Menurut Limbatan, keberadaan Teman Baca Masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui Taman Baca Masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bovendigul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, penutup Warta Berita malam ini. Jelang perhelatan Piala Dunia 2026, semangat masyarakat di Kepulauan Yapen mulai terasa, ditandai dengan ramainya pedagang musiman yang menjajakan atribut tim nasional dan beragam sudut kota Serui. Berikut laporan dari Cindy Faidiman, RRI Serui.
16: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional, hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di Kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
17: Alhamdulillah ada rezekinya dari Piala Dunia. Bendera motornya deh, ini ada yang 10.000, 15, kaos jersey 50 sampai 70. Baru bendera dari 40, 50, 60, 80 sama 200 yang di atas, yang besar. Barangnya, acara belum mulai, tapi barang sudah 70%.
16: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
18: Kenapa saya pilih Belanda? Karena saya penggemar Belanda, saudara saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam, Ronnie Siloy. Dan ini merupakan kemeriahan kita saja untuk bisa tampil keinginan hati kami. Selebihnya tidak ada bermaksud lain-lain, hanya untuk meriahkan Piala Dunia. Untuk saya ini merupakan satu panorama ya yang sangat indah untuk membuat suasana alun-alun ini ramai dengan adanya penjualan bendera-bendera yang ada, dan juga mendapat pendapatan mereka sehingga perekonomian bisa berlangsung secara baik di kabupaten.
16: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Kema Papua edisi malam hari ini. Selasa 9 Juni 2026, saya Willy Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Kema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Wah. Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Temuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Satu kanal inspirasi.
5: Pendengar, kalau tadi sudah ada ikuti warta berita Gema Papua dan tadi ya dari RRI Jayapura. Saat ini pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul frekuensi FM 90,3 MHz. Tanda waktu menunjukkan pukul 19:39 waktu Indonesia Timur dan saat ini Anda bersama saya bertugas, saya Ana, temani Anda pendengar hingga di pukul jelang pukul 24 malam nanti dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Berikut kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Hindu hingga di pukul 20 malam nanti. Mendengar, kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Di pukul 20 nanti hadir terlebih dahulu lagu-lagu dari daerah Nusantara. Kemudian selepas warta berita dari Pro 3 pukul 21 nanti kami hadirkan drama radio. Dan di pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia dengan Timnas Mozambik ya, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar, saat ini sudah di pukul 19:59 waktu Indonesia Timur ya. Dan kami cukupkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Hindu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Kita dengarkan sesaat lagi lagu-lagu dari daerah Nusantara. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Pergara sudah di pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, dan tentu di malam hari ini ya masih kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah. Pergara Indonesia sendiri mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Nah, ini termasuk melalui lagu-lagu daerahnya dari Sabang sampai dengan Merauke, dan tentunya setiap daerah juga memiliki ciri khas musik yang berbeda-beda. Ada yang lembut, ceria hingga penuh semangat. Nah, kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Manado, ada Gunawan dengan Arang Tamporo.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga heboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bap.

Ya, mendengar beberapa lagu daerah ya ternyata mempunyai makna yang dalam. Ada yang bercerita tentang kehidupan masyarakat, keindahan alam, persahabatan hingga nasihat kehidupan. Jadi bukan hanya enak didengar, tetapi juga menyimpan pesan budaya yang menarik untuk dikenal. Siapa tahu di malam hari ini Anda menemukan lagu daerah yang belum pernah Anda dengar sebelumnya ya. Dan justru setelah mendengarnya membuat Anda semakin penasaran nih untuk mencari tahu arti di balik lagunya. Nah, kami masih hadirkan kembali pendengar lagu-lagu daerah untuk menemani Anda malam hari ini yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda. Selamat malam, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya ataupun yang lagi menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga di rumah. Semoga kebahagiaannya selalu menyertai keluarga Anda.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di malam hari ini, dan kita jelang sesaat lagi pukul 21 nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita nantinya akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sesuatu.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar.

0: salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah-tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.

0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
0: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
2: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
5: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
4: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
6: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang Kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
5: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
8: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
9: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
8: kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Herliawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jamaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ADAI pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
12: Dengan ADAI sebanyak lebih 135.367 jamaah sudah menunaikan membayar dam melalui ADAI dan salah satu yayasan atau naungan di bawah ADAI yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan ADAI dan pada saat proses Arbuzna sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
11: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui ADAI. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
13: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
14: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa. nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
13: Ya baik, Pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
15: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan atau FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dan bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Jeff Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026. untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi, Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
3: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal inspirasi.
7: Pendengar, bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul selepas Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini sudah di pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Berikut pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio dengan judul Hutan Nambolon, kali ini produksi dari RRI Sibolga.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan, kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
5: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
4: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
5: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
5: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Oh, sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
5: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
5: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti drama radio dengan judul Hutan Nabolon, produksi dari RRI Sibolga. Dan berikut ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini yang saat ini masih disibukkan begitu ya dengan aktivitasnya. Ya mungkin lagi dinas malam di RSUD Bovendigo, bagi Anda anggota TNI Polri, kemudian juga para satpam yang di malam hari ini masih bertugas ya, selamat malam, semangat selalu untuk Anda. Dan kami juga informasikan bahwa nanti pukul 22 di malam hari ini ya, tidak dapat menemani Anda nantinya di acara Ruang Rindu, karena nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik ya, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan nanti kita akan bergabung pendengar bersama Pro 3 RRI.

0: Berdengara sudah di pukul 21 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan ajak Anda ya untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia dengan Timnas Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
2: Ya, dan sesaat lagi bergar kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
3: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi pendengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo, gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Imfren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmi Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmi Wilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmi Wilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik.

0: lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
0: Dia nggak mau
1: bola,
0: ditinggalin
1: ya,
0: kan? Begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
0: Yang tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada Oleh, Oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu Oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
2: Tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
0: Ya, kanan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih coba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung, yang dituju adalah Oleh.

0: ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminho. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminho. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminho. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Benito. Balik lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
1: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminho sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminho, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Benito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Gol for Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran yang telah membangun ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, ada Kevin di celah, kembali ke lingkaran Verdong, lanjut lagi ke tangga, pas ke tangan, pas ke lingkaran Ferdinand, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh. Ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru kembali ke pedal. Teruskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Indonesia masih unggul, Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tripamungkas. terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, lebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, balik ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdonk. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada oleh
3: Maputo, oleh Lepeli, ada lagi bagaimana pemain Indonesia, ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: Oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Ngambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Ya, selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni. Dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Rumeni coba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand. Kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
3: Berbahaya. Ada Ipariena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Monza. Tapi berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan.
3: Nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
3: Iya nih kan. Canda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi. Canda dia.
3: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Lantai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bagaimana. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya! Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
3: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. Di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun sana. Joy Pelupesi. Sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini. Sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola, Joey Pulipesi. Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, coba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Sektor sebelah kiri bagaimana mempunyai 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, berbahaya, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola, sebuah pelanggaran tadi nampaknya itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Hingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada main nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Dia menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik. Kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik, nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio coba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Tengah dia Edmilson, bawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
3: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun.
3: Ya.
0: Oh, orang lihat saya.
3: Orang mudeng.
0: Orang mudeng.
3: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
3: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oleh dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Di tengah dia bagaimana nomor punggung 15 Kevin Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat, melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giring lagi bola ke depan, di sana bukan diterbangkan.
4: Dimitri Pamungkas hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
3: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya bagaimana oleh Romeni. Mencoba mengputar-putar oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan. Mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
4: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
0: Lugas sekali Rizky Ridho. Menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor 13 Walter Antonio ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donitri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
5: Malam kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pemong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Donitri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Ferdinand, melihat Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tiga di setengah, disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang. Sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kevin Ferdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Peripesi mencoba mendekat, lakukan tendangan. Bentur tadi tendangan dari Joey Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Mencoba mengulur waktu ya.
5: Iya,
0: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. saat terjatuh. Satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
6: Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumeni. Namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Rumeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Rumeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia, Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Rumeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
7: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya?
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa diberikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Iya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: Berapa Pak? Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya kalau 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Sar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini, Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapapun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
2: Proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: ya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat, dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun.

0: juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke jatuh sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini, Calvin Verdonk menguasai bola, Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan akan diberikan, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenculi. Sudah dilakukan.
2: Endek saja dia, balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialog oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala masuk menggantikan Kensuli.
3: Mozambik, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kensuli. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Serdong, diterima. Sayang sekali Joy Ratner-Rotmangun tadi, ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Rotmangun sudah membawa bola. Rotmangun yang dituju adalah Calvin Serdong dari sektor kiri. Calvin Serdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
0: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun? Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orat Mangung di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fendong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, yeah, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
2: Panjang ya?
0: Panjang ini, saya namanya
2: hampir Davide, kata
0: hampir Davide Edmundo ya?
2: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
2: Kayak ya, Jepang ya?
0: Betul, serangan balik untuk Yosun Sudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Kevin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, dimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
2: ayo siapa, ayo kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18.
0: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Ada Nathan Johan. Pemain Indonesia. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Choaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel geser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini, rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini, pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita. yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan, Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia, iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya? 7
4: iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
4: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini,
4: mulut gawang dari Mozambik,
3: berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon memainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Rehan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Pulupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas ke belakang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kerja sama dia, kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya, memberi aba-aba sambil menaruh sekulit bundar
0: di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, muncul di seluruh tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke 79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, gantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-katik, di tackle di kakinya, sampai iya, memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan tangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik menari-nari dengan bola ini Indra. Ole,
5: ya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur
4: pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pas. Safety first ke belakang. Masih Martin Pas. Dengan tenang Martin Pas menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Pas tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Pas diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada Ole Romeni mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar Ole, kirimkan lagi, ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni, masih Ole berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang Mangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong, hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh,

Ya, mohon maaf pendengar, tidak dapat melanjutkan siaran langsung pertandingan sepak bola ya. Dan saat ini sudah pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Saya pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 19 hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat malam.

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas sama kami menemani Anda sepanjang hari ini. Selasa 9 Juni 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Rabu 10 Juni 2026. Pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Dengar semangat pagi ya untuk kita semua dimanapun Anda berada, dan senang sekali tadi kembali menemani Anda dalam Lintas Pagi Bu Vendigo edisi Rabu 10 Juni 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa pendengar dalam Lintas Pagi Bu Vendigo edisi Rabu, kami akan hadirkan siraman rohani Kristiani Katolik pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian dilanjut dengan informasi dan juga hiburan di pukul 6, dan selanjutnya kami akan hadirkan warta berita daerah produksi RRI Bu Vendigo pada pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan kemudian pendengar, kami juga akan hadirkan warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan

0: sesungguhnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang. Nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
2: Oke, salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar, pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan dua lagu rohani dari Jason dan juga Sari Simorangkir telah kami hadirkan. Semoga lagu-lagu tersebut membawa kedamaian, sukacita dan juga kebaikan bagi kita semua dalam memulai aktivitas di hari ini. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi mari kita simak Mutiara Pagi Katolik dengan topik menghidupi firman menjadi saksi kasih Tuhan bersama dengan Suster Natalia Natasian PBHK.

Baik pendengar, kita cukupkan terlebih dahulu untuk lagu rohani di pagi hari ini. Dan mari kita simak Mutiara Pagi Katolik dengan topik menghidupi firman menjadi saksi kasih Tuhan, bersama dengan Suster Natalia Natasian, PBHK.

Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026, kita ada dalam Renungan Pagi Katolik bersama saya, Suster Natalia PBHK. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing kami sehingga firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau ajaran para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dengan demikian, Yesus mengajarkan bahwa iman bukan sekedar mengetahui perintah Allah, tetapi terutama menghidupinya dalam tindakan nyata. Seringkali kita merasa telah menjadi orang beriman karena rajin berdoa atau mengikuti ibadah. Namun, Yesus mengajak kita melangkah lebih jauh, menjadi pelaku firman. Kejujuran, kasih, pengampunan, kepedulian kepada sesama, dan tanggung jawab adalah cara konkret menggenapi kehendak Allah. Yesus juga mengingatkan bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah Allah akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Artinya, teladan hidup memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sekedar kata-kata. Keluarga, lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat membutuhkan orang-orang yang mempraktikkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Maka, marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, sehingga melalui perkataan dan tindakan kita, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang bekerja di tengah dunia ini. Semoga demikian Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Berilah kami hati yang taat untuk melaksanakan kehendakmu, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui tindakan kasih yang nyata. Bantulah kami menjadi saksimu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga hidup kami memuliakan namamu. Semoga berkatmu senantiasa menyertai langkah kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan ini renungan pagi Katolik sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kita semua dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi Katolik pada pagi hari ini. Semoga melalui renungan yang telah kita dengarkan bersama, kita semakin mampu menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang taat, setia dan juga senantiasa menghadirkan kasih-Nya kepada sesama. Dia yang pengasih. Selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu rohani hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan ada satu buah lagu lagi ya dengan judul Persembahanku, menjadi lagu penutup rohani di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi dan juga hiburan jelang penyampaian Warta Berita Daerah yang akan hadir pada pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua ya, menemani pagi hari Anda. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas ya di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan minum air putih yang cukup ya pendengar, agar bisa menambah energi dan juga semangat di pagi hari ini.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Bovendigul yang juga akan disiarkan langsung ya dari RRI Bovendigul dan melalui kanal YouTube channel kami di @RRI_Bovendigul serta dipancarluaskan oleh Radio Asik YFM.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026, berita selengkapnya bersama saya Indah Lestari.

0: Baik saudara pendengar, untuk warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan wawancara eksklusif terkait dengan situasi terkini yang ada di Magelung. Bersama dengan Wakil Bupati Bovendigul, Kapolres Bovendigul, dan juga Dandim 1711 Bovendigul yang akan dipandu oleh reporter kami, Yohanes Degoden.
1: Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, untuk kesempatan hari ini yang kami ingin tahu dan juga masyarakat Kabupaten Bovendigul ingin tahu terkait dengan perkembangan situasi terkini pasca pembakaran yang terjadi di wilayah Magelung, distrik Magelung, Kabupaten Bovendigul itu sendiri. Silakan untuk disampaikan Pak Dandim mungkin pertama.
2: Baik, terima kasih dari RRI, Pak Wakil Bupati, Bapak Kapolres. Saya hormati pada kesempatan sore ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari Kodim 17 Bovendigul khususnya. Sebelumnya kami juga meminta maaf kalau kemarin beberapa waktu lalu kita ditanyakan terkait dengan keterangan apa yang dapat dilakukan oleh pihak TNI dan yang lainnya. Kami belum dapat memberikan komentar seperti itu. Karena memang ya baik kita bersifat koridor dulu, kita bekerja dulu, setelah ada hasil baru kita sampaikan seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada Pak Wakil, Pak Kapolres, termasuk juga rekan-rekan media, bahwa hari ini, tadi pagi, untuk Satgas TNI khususnya 126 sudah melaksanakan pembersihan di tiga kampung, yaitu Kampung Magelung, Kewam, dan Kampung Mangga 3 di distrik Magelung. Dan juga kita laksanakan pembersihan, semuanya kita jamin hari ini sudah dilaksanakan tindakan Satgas TNI, dan kita yakinkan situasi saat ini berjalan dengan aman, kondusif, semuanya bisa berjalan aktivitas dengan normal kembali. Seperti itu yang dapat kami sampaikan, baik dari penerbangan dan lainnya, mungkin kita sarankan ke Pemda untuk normal.
1: Baik, nah ini bagaimana dari sisi Kamtipmas sendiri, pihak kepolisian menyikapi dan melihat situasi perkembangan yang terjadi di wilayah Magelung, apa saja yang sudah dilakukan terhadap masyarakat, pelayanan-pelayanan yang dilakukan? Silakan Pak Kapolres.
3: Ya, terima kasih kata Yoris. Jadi rekan RRI, para pendengar sekalian, lalu juga ada Pak Wakil Bupati kepada 1711 Bovendigul, dari Polres Bovendigul kami jelaskan bahwa hingga saat ini kami sudah menampung hampir 200 lebih pengungsi. Itu datanya nanti akan kami sampaikan secara detail kepada masyarakat, baik itu pemerintah daerah maupun ke masyarakat juga. Per hari ini, tanggal 9 Juni, kita sudah menampung hampir 200 pengungsi. Seluruhnya adalah pengungsi yang baik itu bersumber dari KW maupun bersumber dari Magelung itu sendiri. Sampai saat ini juga kami sudah melakukan proses trauma healing, yaitu pengembangan terhadap semua dan pemulihan terhadap pasca trauma bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kita, saudara-saudara kita, orang asli Papua. Nah, ini juga menjadi hal yang harus dikhususkan sendiri, karena sampai sejauh ini memang ternyata

0: banyak masyarakat kita ketika kita lakukan cek kesehatan ini mengalami kondisi sakit, baik itu di bagian kaki, lalu ada sakit yang menderita malaria juga, lalu juga ada banyak masyarakat kita ini yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Di sisi lain, Kakak Yoris kami sampaikan juga bahwa penanganan evakuasi ini adalah merupakan bentuk kerjasama, jadi bukan Polres berdiri sendiri. Ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu ada Dinas PMK, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta bagian umum Pemda yang selalu siap membantu kami. Kami bersyukur sekali, terima kasih Pak Wakil Bupati, dan ini juga diberikan apresiasi oleh masyarakat. Banyak juga masyarakat-masyarakat kita yang sudah kita tampung ini menyampaikan bahwa ini adalah bentuk pelayanan dan kehadiran pemerintah daerah juga dalam hal ini dalam bentuk pengungsian. Lalu selanjutnya Kakak Yoris, kami sampaikan juga bahwa kami pada rilis pertama juga menyampaikan kami lakukan penanganan perkara terhadap dua kejadian yang masuk. Jadi yang pertama adalah kejadian pembunuhan yang itu terjadi di Kampung Kawe, lalu yang kedua adalah kejadian adanya penambangan ilegal. Untuk tindak lanjutnya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Polsek Pemilu bersama Satreskrim sudah melakukan gelar awal perkara, yaitu menentukan ada tidaknya tindak kejahatan yang terjadi. Gelar perkara ini sudah kami lakukan minggu lalu dan membuahkan hasil bahwa dinyatakan ada dugaan tindak pidana pembunuhan, lalu adanya dugaan tambang-tambang ilegal. Dalam hal ini juga Kakak Yoris, sesuai dengan rilis pertama kami dan komitmen baik itu dari Polres Bukombibu, pemerintah daerah dan Kodim 1711 juga, bahwa kita tidak mentolerir lagi adanya upaya-upaya penambangan yang dilakukan secara ilegal. Karena yang kita tahu sampai sekarang kalau kita akumulasikan di 2017 tambang-tambang ilegal yang beraksi sudah ratusan korban yang berjatuhan. Dan ini tentu saja membawa dampak yang besar khususnya bagi masyarakat Bukombibu. Mungkin begitu Kakak Yoris yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, Komandan. Kalau kita melihat bahwa ini masyarakat kita juga memang menginginkan sekali akan adanya wujud perhatian cepat terkait dengan pemulihan di sana, karena masalah pendidikan dan juga kesehatan ini yang memang menjadi prioritas sehingga masyarakat kita yang sudah ada di wilayah pusat kabupaten ini bisa segera kembali. Nah, ini seperti apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Kodim ini sendiri?
0: Baik, mungkin kalau pertanyaannya ditujukan ke saya, Kakak Yoris, jadi kami sampaikan, seperti yang saya bilang tadi, penanganan pengungsi ini adalah wujud dari bentuk aksi nyata sebuah Forkopimda. Di dalamnya adalah pemerintah daerah, lalu ada juga dari Kodim 1711, Polres, ditambah dengan Dewan. Nah, penanganan-penanganan yang sudah berjalan selama ini, Kakak Yoris, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita bukan hanya fokus kepada pasca atau pemulihan terhadap trauma yang sudah dialami oleh masyarakat kita. Trauma ini tidak bisa dianggap sepele, Kakak. Karena ada sampai masyarakat yang sudah tidak mau bekerja lagi, atau mungkin yang sudah tidak mau kembali ke kampungnya lagi. Nah, ini yang kita hindari. Nah, penanganan-penanganan ini kami juga dibantu oleh Kodim, oleh Batalion, banyak personil-personil juga dari TNI Polri ini yang melakukan mengajari tempat. Jadi ketika mereka diajak bermain, lalu untuk orang tua diajak untuk berkomunikasi, kita juga cek sejauh mana tingkat pendidikan mereka. Yang harus kami sampaikan ke Kak Yuris bahwa ini yang kami sampaikan tadi, bahwa kami mencoba untuk kembali memulihkan dan meningkatkan lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah daerah, TNI, dan Polri itu sendiri. Kami bersyukur Kak Yuris, ucapan terima kasih banyak dilayangkan, apresiasi juga banyak dilayangkan, Kodim, pemerintah daerah, Kapolres. Dan ini tentu saja sekali lagi, kalau bukan dari support dan dorongan dari masyarakat, tentu kita tidak bisa melakukan. Tapi inti dari semuanya ini adalah mencoba untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah, TNI, dan Polri itu sendiri, Kak Yuris. Demikian mungkin.
1: Baik, Komandan. Kita mungkin ke Pak Wakil. Pak Wakil, ini dari pemerintah sendiri, ini apa saja yang sudah dilakukan sehingga masyarakat kita yang memang saat ini berada di wilayah pusat Kota Tanah Merah sebanyak 200 lebih ini, untuk dari sisi makan minum mereka selama mereka berada di sini, sejauh ini sudah seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul? Karena tadi dijelaskan oleh Pak Dandim, Pak Kapolres sendiri, bahwa dari TNI Polri sudah maksimal untuk melakukan penanganan di lapangan. Nah, ini dari pemerintah sendiri seperti apa ini, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Boris dari RRI, Pak Dandim, Pak Kapolres yang saya hormati. Terkait dengan kejadian di Manggelum, selama ini dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TNI Polri, bahkan dengan Kepala Distrik Kou juga, Kapolsek Kou, kita sudah berhasil mengevakuasi para pengungsi masyarakat kita dari Manggelum, dan sangat kami mengapresiasi dari pihak TNI Polri yang sudah bekerja keras untuk melakukan evakuasi terhadap pengungsi kita dari masyarakat Manggelum. Kemudian pengungsi yang telah kita evakuasi selama ini ditampung di Polres dan Pemda berusaha semampu mungkin untuk melakukan atau melayani dalam segi akomodasi, terutama makan minum. Kita juga berterima kasih yang sebesar-besarnya bagi kepada OPD-OPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, bahkan Pak Distrik sendiri yang sudah begitu proaktif bekerja sama dengan kita, sehingga pengungsi kita dapat kita layani semampu kita. Dan saya yakin dengan kerja keras dari Pak Kapolres untuk mengurus pengungsi di, karena kebetulan ditampung di Polres yang begitu banyak, dan semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kita berharap para pengungsi kita sesegera mungkin kembali ke Manggelum, karena mengingat masyarakat kita di sana butuh pelayanan terutama pendidikan dan kesehatan. Nah, mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama lagi untuk bisa kita upayakan secepat mungkin, segera mungkin, agar masyarakat kita ini bisa kembali ke Distrik Manggelum. Demikian Pak Boris.
1: Oke, baik Pak Wakil. Mungkin kita ke Pak Dandim lagi. Pak Dandim, bahwa tadi disampaikan bahwa TNI sudah berada di sana dan melakukan pembersihan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa masyarakat akan segera kembali lagi ke tempat wilayah, dan juga masyarakat di sana juga menginginkan bahwa situasi ini segera dipulihkan oleh pemerintah TNI Polri itu. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak Dandim untuk informasi sehingga masyarakat kita ini bisa tenang dan mereka akan kembali lagi ke sana. Silakan.
3: Baik, terima kasih Om Yoris. Saya lupa tadi beberapa sudah disampaikan oleh Kapolres. Memang kejadian ini sebetulnya diawali dan berakar dari kejadian pembunuhan di Kalipis atau daerah pertambangan ilegal pada tanggal 19 Mei 2026. Di mana ini berlarut, ya, di mana ini berlarut, dan dari kelompok mereka masuk ke wilayah Kampung Manggelum. Mungkin kita sudah dengar beberapa di media, namun kita belum berkomentar. Adanya niatan-niatan mereka ketika masuk Manggelum itu adalah melakukan pemaksaan terhadap warga masyarakat, yaitu alasannya adalah bamak yang dimiliki, serta niat-niat untuk melakukan penyerangan kepada pos TNI yang ada. Di mana di sini perlu kami sampaikan adanya adu domba dari kelompok yang tidak bertanggung jawab antara warga masyarakat dengan aparat keamanan. Di mana sebelumnya sebetulnya tidak ada permasalahan antara masyarakat dengan Satgas TNI yang ada, hubungan baik-baik saja, namun isu-isu yang dihembuskan terus supaya menarik pasukan TNI yang ada. Nah, inilah yang upaya-upaya yang dicoba dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga, mungkin pada tanggal hari Kamis 4 Juni satu kali upaya untuk melakukan penyerangan terhadap pos TNI, di mana di situ juga gagal dilaksanakan penyerangan. Namun kegagalan mereka, kelompok tersebut, menyerang pos TNI dilampiaskan dengan cara membakar 3 unit rumah milik masyarakat, 2 sekolah dasar, dan 1 barak puskesmas, seperti itu. Selanjutnya, setelah itu, mereka menghembuskan isu pemerintah telah gagal untuk menjamin keamanan terhadap masyarakat. Nah, ini kan sebetulnya isu yang diputar balikan faktanya, Om Yoris, ya. Kenapa yang membakar itu kelompok lain, namun yang disalahkan adalah pemerintah? Nah, ini yang perlu kita luruskan kembali. Justru pemerintah itu menyiapkan, mendukung segala kebutuhan masyarakat. Mereka minta kesehatan, didukung kesehatan. Mereka minta pendidikan, maka pemerintah juga wajib untuk memberikan fasilitas pendidikan. Namun isu-isu tersebut diputar. Kenapa tidak menyalahkan pihak-pihak yang membakar? Seharusnya kan warga lebih jeli, lebih jelas mengeluarkan pendapat siapa yang membakar. Harusnya yang pihak pembakar itu yang disalahkan oleh masyarakat, bukan lagi selalu pemerintah-pemerintah dan pemerintah. Nah, itu adalah isu-isu yang dihembuskan untuk menurunkan kredibilitas pemerintah. Selanjutnya tadi kaitan dengan itu juga, setelah itu kita beberapa masyarakat memang diharapkan untuk mengevakuasi diri, untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman, baru kita melaksanakan dari Satgas. Kita juga pada minggu yang lalu telah sepakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, Polres Bovendigul, Kodim, dan juga Satgas. Kita telah memutuskan bahwa memang lebih bagus memutuskan untuk mengungsi dan tidak mendorong bahan makanan. Yang kami khawatirkan adalah bahan makanan yang kita dorong ke Mangelum itu tidak digunakan semestinya ataupun digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, tetapi justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kami kemarin memutuskan bahwa tidak mendorong bahan makanan, tetapi meminta masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga pada hari ini, puncaknya adalah kita melaksanakan kegiatan dari Satgas Batalion 126 yang dipimpin langsung oleh Danyon, Letnan Kolonel Infantri Ginting. Puji Tuhan, Alhamdulillah hari ini dilaksanakan dengan baik, dengan beberapa hasil, kelompok-kelompok juga lari, mereka juga mendapatkan beberapa pucuk senjata rakitan yang ditinggal, seperti itu, dan mereka juga saat ini menjamin daerah tersebut sudah sepenuhnya dinyatakan aman. Dan juga kami sudah konfirmasi langsung dari lapangan bahwa untuk rutinitas kegiatan masyarakat seperti penerbangan, pendidikan, dan kesehatan sudah dapat didorong kembali untuk dilaksanakan normal agar masyarakat dapat merasakan kembali bagaimana hidup yang semestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Pak Nandim. Mungkin kita ke Pak Kapolres lagi. Ini sinergitas yang akan dibangun ini, Pak Kapolres, bahwa masyarakat yang tadi hanya di Mangelum saja, kini melebar sampai ke Firiwage lagi. Mereka memang saat ini ingin untuk kembali turun ke Kota Tanah Merah karena ada ancaman dan gangguan yang kembali menghantui mereka. Nah, ini kira-kira bagaimana dari sisi Kamtibmas itu sendiri sehingga menjamin masyarakat ini untuk tidak panik, atau ada hal-hal yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Silakan Pak Kapolres.
0: Ya, jadi begini Kakak. Seperti yang kita ketahui, kita ini punya banyak sekali. Jadi Boven ini sebenarnya punya pengalaman banyak menghadapi situasi-situasi seperti ini. Yang selalu sama terjadi itu sebetulnya adalah isu-isu yang berkembang dan isu yang berbeda. Itulah kenapa tadi yang disampaikan Pak Wakil ya, dengan Pak Dandi, bahwa isu-isu ini harus kita bisa bijak dan cermati. Contoh begini, memang ada isu-isu yang berkembang bahwa sampai Firiwage pun, itu adalah bentuk kekhawatiran yang menurut kami itu adalah wajar. Itulah kenapa masyarakat banyak turun ke bawah. Namun dari beberapa hari lalu, Kakak Yoris, kami juga sudah sampaikan melalui Babin kami, melalui jajaran Polsek, bahwa situasi ini sudah mereda dan sekarang adalah dinyatakan aman untuk bisa kembali ditinggali. Di sini tidak mudah, Kakak Yoris, tidak semudah mengucapkan aman kembali ditinggali, tidak. Ini kembali lagi ada peran-peran banyak, utamanya dari rekan-rekan kita yang di Satgas, lalu yang di jajaran Polsek dan Koramil. Jadi kita memastikan masyarakat ini bisa kembali lagi ke atas. Kalaupun ada isu-isu yang beredar, kami minta untuk bisa bijak untuk menyikapi. Kemudian daripada itu, Kakak Yoris, kita juga tidak lupa mempersiapkan sarana bagi masyarakat untuk bisa kembali ke kampungnya masing-masing. kita bicara seluruh kampung, mulai dari Manglung, daerahku, hingga Kiriwati. Jadi tidak hanya kita hanya membantu mereka mengungsi turun ke bawah, tetapi ketika situasi dinyatakan aman dan kondusif, kita juga memastikan bahwa masyarakat ini bisa kembali naik. Karena banyak sekali anak-anak kecil dengan macam-macam yang memang harus kita pastikan sampai di tujuan dengan selamat. Namun untuk kondisi-kondisinya, kakak, sekali lagi, berkali-kali sudah disampaikan Pak Dandim bahwa kami dari TNI Polri menjamin bahwa masyarakat bisa kembali beraktivitas. Tapi semua isu-isu dapatkan berita dari kanal-kanal memang yang terverifikasi. Bukan hanya ucapan-ucapan dari segelintir orang maupun oknum yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan valid datanya. Nah, ini yang harus kami betul-betul sampaikan, dan kami mohon bantuan juga dari rekan semua jajaran RRI, lalu rekan media, agar bisa menginformasikan hal yang benar. Karena isu ini cepat sekali berkembang. Dan otomatis isu inilah yang nantinya membentuk opini. Opini ini yang membentuk tidak inginan masyarakat atau keraguan masyarakat untuk bisa kembali ke kamp. Demikian, Kak Yuri.
1: Baik, terima kasih Pak Kapolres. Ini kita ke Pak Wakil lagi nih, Pak Wakil. Bahwa bagaimana dengan fasilitas, karena masyarakat di sana hari ini tadi kami pada saat berkunjung ke dapur umum, mereka dari pihak sekolah dan juga masyarakat itu sendiri menginginkan bagaimana fasilitas yang telah dibakar ini, apakah dibangun kembali atau seperti apa, lalu bagaimana pemulihan keamanan di wilayah distrik Manglung dan sekitarnya, sehingga memang benar-benar masyarakat itu kembali melaksanakan tugas dan aktivitas mereka itu seperti biasa. Ini kira-kira Pak Wakil, silakan.
2: Terima kasih Pak Boris. Seperti tadi sudah sangat jelas sudah disampaikan Pak Dandim, Pak Kapolres, bahwa situasi di Manglung sampai saat ini dalam keadaan aman, bersih, dan kondusif. Tentu kita dari Pemda berpikir untuk berupaya mengembalikan masyarakat kita ke Manglung. Di kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Bopendigul, terutama masyarakat kita di Manglung, agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang lebih penting juga, jangan ada yang membuat berita-berita hoax sehingga membuat masyarakat kita tidak tenang. Masyarakat kita resah sehingga masyarakat tidak dapat melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat kita dari Manglung, Piriwage, Kou, Awagit. Jangan mudah terprovokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga ketertiban masyarakat kita di masing-masing tempat kita, dan jangan ada yang membuat berita hoax yang dapat meresahkan masyarakat kita, sehingga masyarakat kita ke depan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Dan mengenai bangunan-bangunan yang telah terbakar, sudah pasti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas yang telah terbakar, terutama gedung sekolah anak-anak kita yang ada di distrik Manglung. Ke depan kami akan berusaha untuk memprogramkan pembangunan sekolah yang telah terbakar agar anak-anak kita di Manglung dapat mengikuti pelajaran kembali seperti biasa. Terima kasih.
1: Oke. Baik, kita ke Pak Kapolres kembali nih. Pak Kapolres, mungkin kita bisa tahu sedikit ya, ini kelompok dari mana sebenarnya yang melakukan aksi di Manglung ini, dan juga bagaimana untuk pengamanan yang dilakukan di pintu masuk kabupaten, khususnya dari kabupaten tetangga, serta bagaimana keamanan menjamin keamanan di wilayah Digul Atas ini sehingga benar-benar terjaga dengan baik. Karena harapan masyarakat hari ini bahwa pemerintah harus tegas, TNI Polri harus tegas untuk segera melihat KTP-KTP yang masuk ke wilayah Bovendigul ini harus benar-benar steril. Nah, ini bagaimana dari pihak kepolisian dulu, nanti dari Pak Dandim juga untuk melihat pengamanan di wilayah sana. Silakan, Pak.
0: Baik, ini pertanyaannya bagus, Kak Yuris, dan ya, memang ini yang saya tunggu dari tadi. terkait dengan bagaimana atau siapa kelompok-kelompok di atas itu mungkin nanti ranahnya Pak Dandim yang menjawab. Tapi yang ingin kami sampaikan dari pihak Polres, kami sudah memperkuat jajaran polsek-polsek mulai dari Pol dengan Bumaikia. Nah, kami juga sudah berbicara dengan kepala distrik untuk pembangunan pol subsektor maupun pospol yang ada di wilayah di Gula Atas. Dalam kesempatan ini, Kakak Yuris, mohon maaf, saya mungkin harus agak tegas, kencang dan keras mengucapkan bahwa mulai detik ini tidak ada lagi masyarakat baik OAP maupun non-OAP yang kami lihat membawa selang gen untuk melakukan kegiatan penambangan-penambangan dia. Ingat Kakak, ini kegiatan-kegiatan ilegal yang tentu saja memancing banyak kelompok untuk bisa masuk dan masuk ke kita lagi. Jadi saya dengan tegas dan dengan keras menyampaikan bahwa jalur-jalur darat, jalur udara, lalu jalur sungai, kami akan operasionalkan, tetapi kami akan perketat. Jadi tidak ada lagi penambang-penambang, baik itu OAP maupun non-OAP, yang melakukan kegiatan di atas. Dan kami sudah sampaikan juga, ini akan berlaku di hari Senin, Kakak Yuris. Minggu ini kami sosialisasikan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, lalu juga ketua-ketua paguyuban, bahwa tidak ada lagi penambangan-penambangan liar yang dilakukan di atas. Apabila ditemukan, sebelum berangkat, segera kami amankan dan akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, Kakak Yurit.
1: Oke, Pak Dandim, silakan untuk tambah bagaimana strategi keamanan untuk mengamankan wilayah di Gula Atas ini, karena itu menjadi pintu masuk utama terjadinya kriminalitas di wilayah Bovendigul ini. Silakan.
3: Ya, memang tadi sudah sampaikan dari awal. Ini adalah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Yang kalau saya bilang, katanya diakui warga, tetapi justru membunuh masyarakat sendiri. Saya sebut saja, dan sudah diakui oleh kelompok mereka, yaitu kelompok tiga huruf, atau kita kenal dengan OPM, yang masuk ke wilayah Mangelum yang dipimpin oleh Dejang Heluka. Ya, sebetulnya dari pihak sana juga sudah mengklarifikasi, mereka lah yang melakukan tindakan seperti itu untuk merugikan banyak masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres juga, sudah jelas bahwa ini semua diawali karena tambang ilegal. Dari Pemda juga, dari Polres Bovendigul sudah berkomitmen, kita berupaya keras untuk menutup segala bentuk kegiatan tambang ilegal yang ada di wilayah Bovendigul khususnya, dan terutama penyaluran distribusi logistik baik BBM maupun bahan makanan. Kalau untuk seperti warga tidak masalah, tapi untuk penambang kita hentikan. Itu kami juga menghimbau kepada warga masyarakat, seperti tadi disampaikan taktik apa, kami mengajak masyarakat cobalah. Mari kita rubah pola berpikir kita, ya. Rubah pola berpikir kita mau sampai kapan dan bertahan kondisi kita seperti itu. Mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana pihak-pihak tersebut mendapatkan keuntungan, namun ada pihak yang dirugikan. Rumah dibakar, sekolah dibakar. Namun pihak yang memprovokasi itu mendapatkan tentunya keuntungan seperti dari tambang tadi yang dimaksud. Ya, keamanan milik bersama, bukan tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab Polri saja, bukan tanggung jawab Pemda, tetapi juga milik masyarakat. Selanjutnya saya juga minta, mari kita paham dan cerdik menilai situasi yang ada. Ya, paham dan cerdik menilai situasi. Jangan mudah terbawa isu yang tidak benar, yang dapat merugikan sekolah. Seperti tadi kami sampaikan, yang membakar sekolah siapa? Ya kan? Yang disalahkan siapa? Nah, sekarang yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki siapa? Marilah kita hentikan sama-sama. Kami selalu mendengarkan, pemerintah juga selalu mendengarkan kisah keluh dari masyarakat, kami butuh sekolah, kami butuh fasilitas, dan lain sebagainya. Namun kalau seperti itu terus-terus dibakar karena adanya pihak-pihak yang memprovokasi, dan itu pun pihak yang memprovokasi justru yang dibela, mau sampai kapan daerah tersebut maju? Ya, kita sudah berada di daerah 3T, tentunya kita tidak mau terus tertinggal. Namun kalau pola berpikir yang tadi kami sampaikan masih seperti itu, tentunya kita akan sulit untuk maju. Kami hanya meminta, mari kita rubah cara berpikir kita, ayo kita berpikir yang sehat dan cerdik untuk menilai segala bentuk situasi. Demikian, Om Yuris.
1: Oke, Pak Wakil. Nah ini permintaan masyarakat ini untuk menertibkan administrasi masyarakat yang masuk ke wilayah Bovendigul. Nah, ini kira-kira bagaimana pemerintah untuk menyikapi hal ini nih?
2: Seperti disampaikan Pak Dandim tadi, kami pemerintah sangat mendukung. Sangat mendukung pernyataan Pak Dandim bahwa untuk tertibnya masyarakat kita juga harus kita harus menutup kegiatan tambang ilegal, kemudian masyarakat baik OAP maupun Nusantara tidak diizinkan lagi untuk melakukan penambangan ilegal di sana. Kemudian saya menghimbau kepada masyarakat, terutama kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mari kita bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kita masing-masing. Karena keamanan ini bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, tapi tanggung jawab kita semua, semua lapisan masyarakat. Karena itu saya sekali lagi saya menghimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi. Kita percaya TNI Polri kita, bahwa kita mampu untuk menjaga keamanan kita, bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang ada. Semua pemangku kepentingan untuk kerjasama dengan TNI Polri Pemda untuk menciptakan keamanan terutama di Kabupaten Bovendigul khususnya yang ada di Distrik Manggelum.
1: Kasih. Kita ya baik, kita kembali ke Pak Dandim lagi nih, Pak. Ini terkait dengan kelompok pelaku penyerangan tadi. Nah, ini apakah dipastikan sudah tidak ada di Bovendigul? Apalagi Manggelum ini kalau kita melihat keberadaan ini tergolong dekat kalau mereka jalan menggunakan lewat Arimob ini. Nah, ini kira-kira seperti apa ini? Dani.
3: Baik, terima kasih. Ya, itu kami sampaikan kalau dari Arimob kita jamin. Ya. Memang kita berupaya yang penting adalah mengamankan situasi di wilayah tiga kampung tersebut, mulai dari kampung mana, Mangga Tiga, yeah. Manggelum, seperti itu kita yakinkan aman, kita apa ya namanya, kita sterilkan kembalilah dari kelompok-kelompok tersebut. Memang kelompok tersebut tadi pagi ketika dilaksanakan pembersihan berusaha untuk melakukan pelarian, ya, menuju ke arah barat ataupun ke anak Sungai Digul. Nah, itu kita masih belum monitor, namun juga di bawah juga untuk beberapa anggota kita, termasuk juga dari jajaran Polres, sudah siap apabila mereka untuk turun ke wilayah bagian di selatan. Kemungkinan mereka mencoba kembali ke tempatnya kembali di wilayah Pegunungan Bintang. Seperti itu, Om Yoris.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, ya, ini juga berkaitan mungkin dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahwa malam kemarin terjadi lagi pembakaran alat berat yang terjadi di Kilo 24 itu, arah Merauke. Nah, ini apakah masih berkaitan dengan yang terjadi di Manggelum? Karena masyarakat kita sekarang, mereka mengatakan bahwa hal ini simpang siur dan itu perbuatan dari KKB. Ini kira-kira bagaimana, Pak Kapolres, penjelasannya?
4: Ya, jadi terkait dengan pembakaran, di sini perlu saya dan kami tekankan juga bahwa sampai sekarang tim Inavis dan identifikasi kita sudah melakukan olah TKP. Kakak Yuris, yang bisa kami sampaikan adalah bahwa ini jangan terlalu prematur atau terlalu dini dikaitkan dengan adanya kehadiran KKB. Dari beberapa hasil temuan di lapangan, ini kami belum menemukan adanya indikasi bahwa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi yang tidak bertanggung jawab. Yang sudah kami sampaikan sejauh ini bahwa pemilik alat beratnya sendiri ini sudah melakukan atau membuat laporan polisi kepada kami. Saksi-saksi saat ini sudah kami periksa, dan mun sampai sejauh ini kakak, ini belum ada yang mengaitkan dengan kelompok atau kejadian di atas. Jadi saya kira masyarakat juga tidak perlu risau, tidak perlu panik. Kami juga bisa pastikan kondisi Tanah Merah khususnya sebagai ibu kota distrik ini bisa aman dan masih bisa digunakan untuk aktivitas. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali, dan ini pun sedang dalam proses penyelidikan. Demikian, Pak Kapolres.
1: Baik, terima kasih Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wakil. Ini yang terakhir, closing statement-nya silakan Pak Wakil, apa saja pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat sehingga situasi yang terjadi di Manggelum tidak lagi terjadi di distrik-distrik lain. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selagi pemerintah daerah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Mari kita sama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan situasi dan keamanan di daerah atau di tempat kita masing-masing, di setiap distrik khususnya dan umumnya di Kabupaten Bovendigul. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak segan-segan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita semua bertanggung jawab bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman di setiap daerah kita dan di Kabupaten Bovendigul. Juga saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul agar mengontrol setiap anak-anak, terutama anak-anak muda. Jangan keluar di larut-larut malam, karena dengan pergaulan-pergaulan yang terjadi di luar sana dapat menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi peran orang tua ini sangat diperlukan juga, bukan hanya polisi, tentara, pemerintah yang bertanggung jawab untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah yang aman, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Sama-sama kita bertanggung jawab untuk menciptakan dan ketertiban di daerah kita masing-masing, terutama Kabupaten Bovendigul yang kita cinta ini, sehingga ke depan masyarakat kita tidak ragu-ragu, masyarakat kita tidak takut lagi untuk melakukan aktivitasnya, karena kita jamin bahwa daerah kita ini tetap aman. Terima kasih.
1: Oke, silakan Pak Dandim, closing statement-nya.
3: Terima kasih Om Yoris. Tadi kami sudah sampaikan ya, kami dari Kodim 1711 Bovendigul menghimbau seluruh warga masyarakat ya, yang pertama tidak perlu takut, khususnya bagi masyarakat Kampung Manggelum dan sekitarnya, masing-masing bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya perlu kami sampaikan untuk mengevaluasi di awal kejadian bahwa keamanan itu adalah milik bersama, bukan milik TNI dan polisi saja. Laporkan setiap kejadian yang ada di wilayah. Tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Laporkan setiap aja kejadian di wilayahnya. Apalagi di situ adanya mungkin pos satgas terdekat ataupun pospol yang ada. Ya, kita juga jangan mau diintimidasi. Ya, seperti yang sudah terjadi. Ulayat itu milik masyarakat. Kami sampaikan. Ulayat itu milik warga, bukan milik kepentingan kelompok tertentu. Ya, kita diintimidasi untuk pergi, namun kita lupa, itu tanah kita, ulayat kita bersama, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga, Om Yoris, bahwa kehadiran aparat keamanan, TNI dan Polri, itu hadir untuk membantu masyarakat, bukan untuk ditakuti oleh warga. Ya, jadi, adapun doktrin-doktrin ataupun sifatnya provokasi-provokasi yang seperti itu, bahwa menolak kehadiran TNI dan Polri justru akan merugikan dari pihak dari warga masyarakat itu sendiri. Adanya isu-isu seperti adanya satgas, adanya aparat menilai daerah itu tidak aman, itu tidak aman bagi siapa? Apakah tidak aman bagi masyarakat atau tidak aman bagi kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu? Ya, jadi kami minta juga kepada warga jangan mau terprovokasi. Kita stop diprovokasi dengan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan, ya jangan sampai kita dirugikan. Karena yang dirugikan sudah pasti bukanlah kita sekarang, tetapi anak cucu kita di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Om Yoris.
1: Oke, silakan Pak Kapolres closing statement-nya di sore hari.
4: Kalau saya tidak closing statement, apa? Jadi ini penekanan dan penegasan saja. Karena dalam hati saya juga tidak mau kejadian ini terulang lagi di kabupaten kita yang kita cintai. Yang pertama, masyarakat harus yakin bahwa kondisi sudah aman. Kehadiran kami di sini adalah untuk penuh membantu masyarakat yang murni merupakan warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Satu, pasti aman. Kedua, tidak apatis. Laporkan apabila ditemukan hal-hal maupun orang yang mencurigakan. Di sini ada banyak, kita punya kantor Satpol PP, ada Pos Ramil, ada Polsek, ada Polsub Sektor, semuanya laporkan. Kita sama-sama peduli. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Jadi yang kedua adalah kita peduli. Yang ketiga, sekali lagi, ini adalah ketegasan dan saya tidak mau ada intervensi dari pihak manapun. Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan, baik di wilayah Kabupaten Bojonegoro maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung Kawi atau Kawi dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami, Kakak Yoris. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini akan betul-betul kami terapkan. Sekali lagi, kami tidak bisa diintervensi, kami bekerja profesional. Siapapun yang melakukan penambangan ilegal, kami tindak. Siapapun yang turut membantu dan turut serta dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan penambangan tersebut, pasti kami tindak. Ini tiga pesan dan penekanan dari kami. Saya ucapkan terima kasih, Kak Yoris.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, itulah tadi penekanan-penekanan yang disampaikan oleh pemerintah TNI Polri bahwa Bojonegoro saat ini aman dan mari melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan juga bagi para penambang ataupun siapapun itu, aktivitas sudah tidak diizinkan lagi oleh pihak aparat keamanan. Siapapun yang melanggar akan berhadapan dengan ranah hukum. Saya Yoris Goden, salam. Baik.
5: Baik pendengar, demikian wawancara eksklusif dalam Warta Berita Daerah Pagi produksi RRI Bojonegoro. Tetap bersama kami dalam Lintas Pagi dan ikuti media sosial kami at RRI underscore Bojonegoro. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar masih di Lintas Pagi Boven di Gul bersama dengan saya Tari hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja Anda simak penyampaian warta berita daerah produksi RRI Boven di Gul. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar Palas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat eselon 2 di Dijet Paul Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan, bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
6: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
7: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
8: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
10: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun, ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang menghalang ini sistem. Jadi, ya, tergantung daripada integritas perorangan.
9: Gus menegaskan, Pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
4: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum

0: bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya seperti Sania dan Fortune.
1: Kalau itu kebutuhan kadang 24, 25, kadang 30 lebih. Sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih. Biasa ji menambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
0: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 2 tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
3: Tidak ada air hujan, kalau ada air hujan ya.
4: 2 tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
3: Pagi datang, mungkin malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mandang nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
4: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
5: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
4: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Kristen Widodo, dan juga saya, Serena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale, bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga

0: menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
1: Hari ini memang sungguh luar biasa, Tuhan Bapak Masih Dua khususnya warga RT 16 atau warga dari RT 05, RW 05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa. Dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
2: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
0: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara II, Sumin Kaseh, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Duter.
4: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
5: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
4: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
5: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan genomik robotik hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
6: Pak Kepala BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
5: Menteri Pertanian mengatakan pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
5: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning
8: untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaiqul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
7: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
8: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
9: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya telah dibuka.
8: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Hanya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
3: Miftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan Pro3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, mari kita ikuti Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena No Viral, No Justice.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, selamat pagi ya untuk Anda semua. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apapun aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan sukses untuk kita semua. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam lagu-lagu pop pilih, dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami juga akan hadirkan penyampaian perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanah Merah.

Baik pendengar, kami sampaikan informasi terkait dengan Bank Indonesia mendadak naikkan suku bunga lagi menjadi 5,5%. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Bank Indonesia secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI mencapai 5,5%. Begitu pula pendengar, dengan suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik sebesar 25 BPS. Dan saat ini suku bunga masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Dan dalam siaran pers, BI juga menyebutkan bahwa keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Gubernur, yaitu pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin, di mana BI menyatakan ada sejumlah alasan mengapa Bank Indonesia harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate. Dan selanjutnya pendengar, sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 sehingga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 kurang lebih 1% seperti yang ditetapkan pemerintah. Dan dalam evaluasi sejak RDG bulanan tanggal 19 sampai 20 Mei 2026, nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Dan untuk penyebabnya sendiri pendengar, yaitu adalah gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri. Di antaranya yaitu dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

10,3 dan 97,5 FM masih di Lintas Pagi Bovendigul bersama dengan Tari pagi hari ini. Bagaimana pendengar di pagi ini, apakah sudah mulai hektik dengan kegiatannya? Dan mungkin buat Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya, dan selalu utamakan keselamatan. Selanjutnya pendengar, mari kita simak terlebih dahulu penyampaian perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Tanah Merah.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Eleazar dari BMKG Tanah Merah. Halo rekan Eleazar, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Ibu.
0: Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat saja Ibu.
0: Baik, rekan Eleazar, silakan ya untuk menyampaikan perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 Energi Bovin Ligul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliazar Pangalino, prakirawan stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Rabu 10 Juni 2026. Baik, kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2026 diperkirakan umumnya berawan hingga hujan lokal dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan dominan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah Tanah Merah. Selanjutnya untuk sore dan malam hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal hingga ringan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan dominan berawan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udara, berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara, berkisar 68 hingga 98%. Kemudian untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan maksimal mencapai 20 km per jam. Adapun untuk peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Eleazar atas informasi perkiraan cuaca hari ini. Dan selamat pagi ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali rekan Eleazar.

0: Baik pendengar, baru saja ya Anda simak penyampaian perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Tetap bersama kami dalam Lintas Pagi Bu Fendigul, karena setelah ini masih ada beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dewi Sandra ya dengan judul Kuakui menemani pagi hari Anda. Semoga semakin semangat ya dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dan tentunya pendengar tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: dulu bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita

0: manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1

Masih di Pro 1 RRI Bovendigul, selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang melaporkan hasil survei 800 titik program MBG ke Presiden Prabowo.

Kembali kami lansir dari rri.co.id. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, memaparkan sejumlah hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut didampingi oleh 3 anggota DEN, yakni Hatip Basri, Septian Haryoseto, dan juga Firman Hidayat. Selanjutnya pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut juga menuturkan bahwa pihaknya menyampaikan laporan terkait isi ekonomi dan juga sejumlah program strategis pemerintah, seperti salah satunya diungkapkan Luhut, yakni terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia juga mengatakan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan survei terhadap program prioritas Presiden Prabowo tersebut, di mana Luhut menyebut survei yang dilakukan secara profesional itu digelar terhadap 800 titik pelaksanaan MBG. Sementara itu pendengar, survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan terbentuknya ekosistem supply chain dalam pelaksanaan MBG. Dan untuk anggota Dewan Ekonomi Nasional, Septian Haryoseto juga menyebutkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan MBG, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG melibatkan UMKM. Dan pendengar, dari 800 titik dengan sampel yang diambil secara acak menunjukkan bahwa program MBG memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM. Sehingga menurut Seto, program MBG tidak hanya memberikan pemenuhan gizi anak, namun juga menghidupkan ekosistem baru untuk UMKM.

Baik, berikan informasi tadi kami lansir dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan Anda bisa juga mendapatkan informasi lainnya ya melalui website kami di www.rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

90,3 dan 97,5 FM. Masih bersama kami dalam Lintas Pagi Bu Fendi Gul hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan semoga yang masih setia bersama kami, aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan menuju kantor atau menuju sekolah atau mungkin menuju tempat usahanya ya di pagi hari ini, harus tetap semangat dan gak kerasa pendengar. Pagi terus berjalan di sela-sela kesibukan yang ada, jangan lupa ya untuk meluangkan waktu mengucapkan syukur ya pendengar, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, kalau di pagi ini mungkin bagi Anda ya yang masih belum sesuai harapan, gak apa-apa, yang penting tetap fokus, tetap optimis dan percaya nih bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini akan membawa hasil yang baik di kemudian hari. Saat ini pendengar, kami hadirkan ya lagu dari Tulus dengan judul Manusia Kuat, agar kita semua bisa selalu diberikan kekuatan ya untuk menjalankan aktivitas

0: diriku, tapi tidak mimpi-mimpi.
1: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
2: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
3: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
2: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
3: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
2: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
3: Benar apa?
2: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
3: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
2: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
3: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
2: Oke,
3: deal.
4: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga.

Baik, pendengar, kembali kami sampaikan informasi ya untuk kali ini terkait dengan informasi internasional, yaitu Presiden kembali terima surat kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat. Di mana pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Dan selanjutnya Wakil Menteri Luar Negeri Anies tidak berbicara banyak terkait agenda Presiden Prabowo dengan duta besar. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima 8 duta besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan usai menyerahkan surat kepercayaan dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dengan Presiden Prabowo. Setelah itu pendengar, Prasetyo juga melanjutkan bahwa para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena perang dan peran diplomasi yang mengusung misi perdamaian. Untuk itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif dan Indonesia tidak berpihak kepada negara atau blok manapun. Informasi tadi kami lansir dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya ya dengan judul Presiden kembali terima surat kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur.
3: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Baik, mendengar waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Lintas Pagi Boven di Gul. Tidak terasa ya, 4 jam sudah Tari menemani Anda sejak pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktunya Tari juga kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Pagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini akan kami hadirkan penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan dilanjutkan dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya dalam Lintas Siang Boven di Gul yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari. Terima kasih pendengar, selamat

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah.